0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 7 lewat 11, saatnya kita ada di hari ini dalam sejarah ya. Akan menghadirkan nanti hari ini di tanggal 21 September di tahun-tahun sebelumnya, apa saja yang terjadi, kejadian apa-apa saja yang terjadi. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya, yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan, seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak, yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman, cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!

0: Pak Rumah.
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perompat Medan Suara Budaya Nusantara. Tanggal 21 September ya. Apa-apa saja yang terjadi di tanggal 21 September. Salah satunya adalah di tahun 1971 Bahrain, Bhutan dan Qatar ini menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di tahun 1984 Brunei Darussalam menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan di tahun 1999 gempa bumi mengguncang Cici Taiwan dengan kekuatan 7,3 skala Richter. Di tahun 2012 insiden vokalis Green Day Billy Joe Armstrong ini yang marah karena durasi dipotong pada I Heart Radio Festival dan kemudian membanting gitarnya ya. Itu tadi beberapa informasi ya di tanggal 21 September yang terjadi. Dan tanggal 21 September juga merayakan hari-hari apa saja nanti akan Anum hadirkan. Kita dengarkan dulu lagu-lagu selanjutnya. Ini ada Benigno dengan Pariaman.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Here we go!

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Di tanggal 21 September ada beberapa perayaan yang terjadi di beberapa negara. Salah satunya adalah Hari Perdamaian Internasional yang diperingati sebagai salah satu upaya memperkuat cita-cita perdamaian. Melalui perayaan ini, masyarakat dunia dan setiap negara didorong untuk berkomitmen dan pada konon kekerasan dan memupuk keharmonisasian ya. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa awalnya menetapkan Selasa ketiga bulan September sebagai Hari Perdamaian Internasional di tahun 1981. Dan hari tersebut bertepatan dengan hari pembukaan sesi tahunan Majelis Umum. Dan dua dekade kemudian di tahun 2001, Majelis memindahkan hari perayaannya menjadi tanggal 21 September setiap tahunnya. Selain itu ada hari Alzheimer sedunia yaitu pada tanggal 21 September, peringatan yang menjadi kampanye untuk menyatukan upaya global dalam meningkatkan kesadaran dan menantang stigma seputar penyakit Alzheimer. Alzheimer ini merupakan suatu bentuk demensia yang mempengaruhi ingatan dan gangguan fungsi sehari-hari. Dan penyakit ini bertanggung jawab atas sekitar 60% hingga 80% kasus demensia. Orang pertama yang mengidentifikasi penyakit ini adalah seorang psikiater Jerman bernama Alois Alzheimer yang namanya kemudian digunakan untuk menamai penyakit tersebut. Alois mendeteksi penyakit tersebut ketika sedang merawat seorang wanita Jerman pada tahun 1901. Alzheimer ini kerap dianggap sebagai penyakit keluarga karena dampaknya pada orang-orang terdekat penderita. Penyakit ini bahkan termasuk penyebab kematian utama di Amerika Serikat. Selain itu ada hari rasa syukur sedunia, yaitu dirayakan pada tanggal 21 September yang ditandai sebagai rasa syukur di dunia ini ya. Peringatan ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, menghargai berbagai berkah yang dimiliki, serta mengingat orang-orang yang memberikan arti dalam kehidupan kita. Melalui peringatan ini, setiap orang didorong untuk mengungkapkan rasa terima kasih sekaligus menumbuhkan budaya saling menghargai dan berbuat baik. Salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan yaitu dengan meluangkan waktu untuk menulis catatan terima kasih, memberikan pujian yang tulus, atau menjadi sukarelawan. Masih banyak lagi nanti informasi-informasi lainnya yang akan Hanum hadirkan. Kita dengarkan dulu lagu-lagu selanjutnya. Ini ada lagu Minang Kudo Basi dari Aniq featuring Tommy Bolin. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah mau menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada Markobar tepat pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Untuk hari ini dalam sejarah sudah selesai Anum hadirkan ya. Namun jangan kemana-mana ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Tetap Anum hadirkan ya lagu-lagu yang menarik ya. Dan jangan lupa nanti ada Markobar tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.

Markobar. Dalam konteks budaya Mandailing, Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing, baik dalam acara siriaon atau pesta dalam suasana gembira, maupun silulutun, yaitu pesta dalam suasana duka cita. Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, Markobar memiliki tata cara yang sudah merupakan kesepakatan bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dituturkan, namun warisan budaya yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini masih dilaksanakan dalam upacara adat masyarakat Mandailing hingga saat ini.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kita sudah di Markobar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Buat Abang dan Kakak yang mau bergabung boleh ya di 0618463115. Tapi Anum belum ada bilang nih mau bahas apa. Tiba-tiba udah nelpon aja gitu ya. Mana orangnya? Orangnya tadi ke sana. Masih di sana. Letak aja di sini nanti orangnya datang. Sini. Oke, yang mau bergabung boleh ya. Kita bahas hari ini hari apa nih? Hari Senin ya. Bahas apa kita, Dek?
1: Lama kita enggak jumpa.
0: Iya, apa kabar Najwa?
1: Alhamdulillah.
0: Tunggu ya. Hari ini di Pro 1 bahasnya tentang kepala daerah.
1: Kepala daerah.
0: Apa tuh wacana kepala desa kayaknya ya. Jadi kakak nih, ini udah ada yang nelfon. Tunggu sebentar ya yang nelfon ya.
1: Okay.
0: Bahasnya tentang apa yang abang dan kakak lakukan kalau jadi kepala desa. Itu aja. Biar gampang ya kan. Halo.
2: Halo pagi, assalamualaikum Anu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
2: Apa baik, ini sampai kapan yang saat ini?
0: Oh, iya. Jarang-jarang ya bisa gabung ya. Biasanya lama ya baru bisa gabung kalau pagi-pagi ya.
2: Kalau malam apa tadi Mbak? Tadi malam Mbak tadi apa malam?
0: Enggak tahu, enggak ingat. Aku tidur soalnya.
2: Enggak apa, enggak ada jalur tuh malam, enggak ada jalur.
0: Oh, enggak dapat jalur. Oh iya. Mau gabung cuman enggak bisa gitu ya.
2: Iya, di malam paling ada penuh aja ya, rapat-rapat.
0: Iya. Oke. Nah, hari ini kita bahas tentang kalau misalnya Abang dan Kakak jadi kepala desa, apa yang mau dilakukan nih? Ayo. Kalau Cynthia mau ngapain?
2: Aku kan apa ini menggratiskan sekolah pakai apa?
0: Lagi. Enak kali. Mau laku jadi ininya warganya ya.
2: Apa menggratiskan ngasih makanan gratis sama apa ngasih
0: Uang
2: gratis gitu.
0: Enak kali ya, padahal masih kepala desa ya. Ceritanya. Oke, udah sarapan belum ini Cynthia?
2: Udah nih makan sate ada telur, ada kerang, ada.
0: Oh, sate tusuk-tusuk tuh ya?
2: Oh, yang ada di sibuan sih, di rumah ada jualan.
0: Oh iya. Oke deh.
2: Anak udah makan sama Najwa?
0: Najwa udah makan belum?
1: Najwa belum makan.
0: Dinda.
2: Dinda?
0: Dinda udah makan katanya.
2: Kenapa Najwa makan sate kita?
0: Diajaknya kita makan sate Najwa.
1: Makan sate, ayo kak.
0: Ke sana kami gitu.
2: Kenapa ke Kumabar?
0: Kumabar ya. Kumabar. Ya Allah, jauh oh, juga ya.
1: Jauh juga.
0: Kalau Anum udah makan tadi.
2: Udah,
0: jam-jam 7 tadi makannya.
2: Makannya itu di rumah enggak?
0: Enggak lah, oh, jam 5 udah di sini.
2: Oh, ngantuk, jam 5 pagi kan lagi RRI.
0: Iya loh, dari rumah setengah 5.
2: Oh.
0: Kan mantap kan, 15 Ika, menit sampai sini. Oke, okay. Ini Cynthia mau dengerin lagu apa memangnya? Tapi yang ada di sini aja ya, nggak bisa di
2: coba,
0: tempat
2: coba,
0: yang lain ya.
2: Coba apa?
0: Di sini ada Lemak Manis, ada Lu Kenal Veronica Ko, ada Laila Canggung, ada Sekapur Siri, ada Taraga Pulang, ada Manuk Dadali. Ada.
2: Yang pertama
0: itu tadi Lu Kenal Lemak Veronica Ko. Lemak Manis. Oh ya, Lemak Manis.
2: Itu Lemak Manis.
0: Oke deh nanti ya.
2: Oke,
0: terima kasih Cynthia.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi katanya dia mau ngasih makan gratis katanya.
1: Asik, tapi mabar dulu.
0: Mabar dulu kita. Nah, Bang dan Kakak nih yang lain kalau misalnya ada nih mau jadi kepala desa. Apa sih yang akan Abang dan Kakak lakukan? Gak usah Abang dan Kakak dulu, kalian dulu lah yang masih muda-muda ini. Apa yang akan Abang dan Kakak lakukan kalau misalnya jadi kepala desa?
1: Apa Din?
0: Apa Din? Nanya pula lagi. Kok Bang ngapain Bang?
1: Ini Bang.
0: Kedengaran tadi loh. Kalau Najwa
1: Najwa intinya nggak memperibet urusan. Itu Kak. Soalnya
0: pengalaman pribadi kayaknya ini ya. Coba dulu ceritakan gimana pengalaman pribadinya.
1: Soalnya
0: gak usah disebutkan nama daerahmu, okay, nanti marah pula nanti kepala desamu.
1: Dipersulit terus Kak.
0: Apapun kalo, itu ya.
1: Kalau enggak okay lah, enggak dipersulit. Tapi ada kayak gini.
0: Ya, enggak usah dikasih tahu lah ya.
1: Iya,
0: enggak
1: usah dikasih tahu lah.
0: Kayaknya sih aja. memang semua ya,
1: semua gitu
0: rata-rata ya, rata-rata. Kalau Dinda sendiri?
3: Sebagai anak muda,
0: iya.
3: Dinda bakal milih.
0: Ngeri. Ini agak-agak tersinggung yang tua ini ya.
3: Program internet gratis.
0: Wede. Pilihlah Dinda menjadi kepala desa.
1: 2037.
0: Dia pakai apa nih? Pakai Speedy kayaknya.
1: Tapi Kak, ada yang viral RT Gen Z. Itu Kak bagus loh Kak.
0: Di mana?
1: Di mana?
3: Di Jakarta ya. Iya. Masih muda kan, itu bener-bener bagus. Muda.
1: Oh, berarti Gen Z kan kerjanya bagus kan ya.
0: Iya, bagus ya. Kalau lagi enggak gabut aja sebenarnya. Kalau lagi gabut iya tak apa-apa. Iya. Terus apa lagi?
3: Itu aja sih Kak.
0: Itu aja ya. Karena tahu ya, zaman-zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang ya, internet ya nomor satu ya. Terus orang tuh mabar terus. Gimana tuh enggak kerja? Iya. Iya lagi katanya. Ya udahlah, pilihlah Dinda menjadi kepala desa ya. Kalau Kakak sendiri, kalau misalnya mau jadi kepala desa, misalnya dipilih jadi kepala desa, enggak. Jangan aku langsung mengundurkan diri.
3: Aku pagi sekolah, siang sekolah, sore tidur, malam tidur.
0: Aku soalnya capek, udah 3 anakku yang diurus, ngurus orang lagi, enggak mau.
3: Iya kan Kak, kalau ditanya pun enggak mau juga.
0: Enggak mau juga ya kan, tapi ya mungkin ada orang yang memang kepengen jadi kepala desa ya kan. Terus bertambah, ini kan ada wacana bahwasannya waktu menjadi kepala desa bertambah nih. Apanya sih namanya?
3: Jangka
0: jabatannya. Jadi inilah yang dibahas di Pro 1 tadi. Ya kan? Kalau misalnya jangkanya diperpanjang, kalau misalnya kayak gitu-gitu aja kayak mana gitu ya kan. Coba kita tanya dulu abang dan kakak ini, pasti ada yang bergabung nih. Tiba-tiba udah jadi kepala desa dia ya kan. Halo.
4: Halo,
0: Markobar.
4: Markobar, selamat pagi. Mari bercerita dan memberi kabar sama Mbak Anum yang cantik manis.
0: Iya, Ibu Ratni yang cantik manis.
4: Orang yang cantik dan lagi Mbak
0: Anca. Kenapa rupanya? Emang kalau udah tua nggak cantik? Cantik loh. Aku nengok foto Ibu cantik loh.
4: Oma-oma kok.
0: Nggak apa-apa kalau oma-oma cantik kalau gitu. Gimana kabarnya Bu Ratni?
4: Sehat selalu Bu Ratni, ketawa terus.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya.
4: Ya Mbak Anum sehat juga kan?
0: Sehat, setelah libur satu hari sehat Anum langsung.
4: Ya, soalnya Mbak Anum lah bawa apa, dangdut.
0: Dangdut semalam.
4: Oke.
0: Anum jarang masuk jam depat 3 ini, nggak tahu nih minggu ini kayaknya hari apa sih, nggak di hari minggu Bu, di hari biasa.
4: Nggak hari minggu lah.
0: Belum ada kayaknya di hari minggu, nggak ada Anum masuk ini. Nanti ya coba Anum cek dulu jadwalnya. Bu Ratni.
4: Ya.
0: Jangan-jangan Bu Ratni dulu kepala desa ini.
4: Ya, kepala dapur di dapur.
0: Oh, kepala dapur Ibu ini.
1: Kepala dapur. Ali gizi
0: Ibu Ratni.
1: Kepala dapur MBG untuk keluarganya.
0: Ibu Ratni ini bikin ketawa aja ya rupanya ya. Lucu orangnya rupanya nih.
4: Iyalah. Bagus orangnya.
0: Iya. Bu, kalau misalnya Ibu jadi kepala desa, apa yang mau Ibu lakukan? Apa yang mau Ibu berantas, apa yang mau Ibu bangun?
4: Bangun ini kampungan ini lah, umpamanya ya, desa-desa ini ya kan. Ini kan harus bersih kalau sama Bu Rani.
0: Harus bersih. Ibu
4: bersihin, jangan sampai apa namanya kebanjiran. Yang buang sampah di dalam paret, kalau ada buang didenda 50.000.
0: Oh mak, ngeri juga.
3: Langsung ke duit ini.
0: Langsung ke duit ini. Terus terus apa lagi bu?
4: Oh, kalau nggak gitu nggak kapok-kapok ini manusia yang dia apa-apain.
0: Oh, nggak kapok ya manusianya ya. Berarti setiap setiap jalannya ditaruh CCTV biar nampak siapa yang buang sampah ya kan?
4: Maunya gitu. Ini coba lah Mbak Anu dari ini kan sampai bulannya mau kerok tujuh. Ada udah bersih gitu. Eh di pinggir jalan udah banyak lagi.
0: Udah banyak lagi sampahnya ya?
4: Ini kan boncengan sama Ibu Kepling. Gitu. Itu digilirin kan? Yang bolak nih, tengoklah, bolaknya lagi, iya, bandar-bandar sehari orang-orang, dia panggil nenek sama bolak di dalam
0: saling curhat lah ya, udah lah ya,
4: iya, kalau nenek jadi catering, suruh angkat itu sampah sama siapa yang mana, denda, 80.000 dendanya, dia mereka kapok, jadi kalau nggak bisa nggak kapok
0: ya.
4: Banjir kan jelek itu sampah berserakan di paret gitu ya kan?
0: Iya betul.
4: Jalan kan kalau bersih kan cantik manis. Ya biar mak kita tidak cantik kedengkian kayak orang. Gubuk bambu tapi kalau rumahnya tidak ada rumput, karangannya bersih, ditanamin bunga, orang kan cantik.
0: Senang orang nengoknya ya kan bu?
4: Tapi kalau rumah bagus, sampahnya beliak-liak di jalan.
0: Beliak-liak ya.
4: Jalanan tuh nggak diurus ya kan? Kepodoai.
0: Betul.
4: Masih saja lek, tidak bagus. Tapi kita bersih. Ya kan?
0: Iya.
4: Bunga-bunga yang cantik-cantik, sampah jangan hal sedikit pun. Nah, itu kalau kan.
0: Iya, mantap kali kayaknya. Betul-betul di bawah naungan mama-mama kita ini. Iya.
4: Mbak Ani.
0: Iya.
4: Bu Rani orangnya udah semena-mena.
0: Enggak apa-apa, Bu. Itu bagus itu kepala desa yang seperti itu. Ketinggalan kawan kami ini.
4: Enggak bersih, Bu Rani enggak suka.
0: Baiklah, Ibu. Terima kasih, Bu. Mau dengerin lagu apa nih?
4: Lagu Minang lah.
0: Lagu Minang di sini ada mana nih? Taragak Pulang.
4: Taragak Pulang pun boleh.
0: Boleh.
4: Taragak Pulang ke Kampung.
0: Iya, tak bisa pulang lah pula ya.
4: Oh, tapi enggak ada piti, Mbak.
0: Ada piti, enggak ada piti.
4: Ada siapa aja sih? Ada Najwa ya.
0: Ada Najwa. Najwa si Najwa ini ya, PKL. Terus ada Dinda. Ada Bang Marlon juga, dia mau medical check up nih. Kami lagi medical check up ini, Bu.
4: Ada Dinda Bestari situ.
0: Ada Dinda Bestari, ada. Lagu ini, lagu zaman dulu, Dinda Bestari judulnya.
4: Enak tuh lagunya.
0: Iya. Hati-hati yang sedang mau pergi. Pergi aja dia ya. Itu Bang Marlon mau pergi medical check up, Bu. Kan kami setiap tahun ada medical check up. Jadi setengah karyawan RRI lagi medical check up. Anum, Yasmin besok.
4: Kesehatan.
0: Iya, cek kesehatan.
4: Oh, ya baguslah itu.
0: Iya. Biar ketahuan, Bu, kami gila apa enggak. Mana tahu kan terlalu stres menghadapi kehidupan ya kan, Bu.
1: Sampai enggak tahu gila apa.
4: Kita aja dengan kepala yang dingin.
0: Ya hadapilah dengan kepala dingin, kata Bu Rani. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, sudah bergabung pagi-pagi. Udah masak belum?
4: Belum. Oh, sudah. Kemarin.
0: Jadi tadi udah makan belum?
4: Makan nanti ini lah mau makan.
0: Makan apa, Ibu?
4: Makan nasi aja langsung.
0: Wih, mantap kali.
4: Masak satu nasi, tapi belum makan.
0: Makanlah, Ibu. Jangan sampai terlambat makan.
4: Lagi terlambat sudah pula ya.
0: Terima kasih, Bu Ratni, sudah bergabung.
4: Mbak Anum yang cantik manis, yang baik budi. Sebentar lagi ulang tahun.
0: Iya. Ini nanti sampai satu minggu ke depan itu aja dibilang, Ibu. Nih. Karena ntar lagi ulang tahun kami. Dekat ulang tahun kami ya kan, Bu Ratni?
4: Iya. Dia aja ulang tahun ya.
0: Iya.
4: kerupuk ubi aja, makan kerupuk ubi ulang tahun ya.
0: Iya Bu. Oke.
4: Makasih, assalamualaikum orang cantik.
0: Waalaikumsalam Ibu yang cantik. Ada Bu Ratni di Martubung. Betul-betul tipikal ibu-ibu sekali ya, yeah. Semua harus dibereskan.
1: Iya, betul, betul.
0: Sampah-sampah jangan ada terlihat.
1: Iya.
0: Jangan membuat jalanan kotor nanti jadi banjir katanya ya. Pokoknya betul-betul dijaga lah ya memang. Kayaknya aku kalau misalnya Bu Ratni jadi kepala desa, aku pilih Bu Ratni nih kayaknya. Iya.
1: Berarti Kak, sekarang kita tahu bahwasannya lebih cocok perempuan kan?
0: Lebih cocok perempuan nih kayak perempuan jadi kepala desa kan? Ya.
1: Lebih-lebih.
0: Karena cerewet ya.
1: Iya.
0: Bersihkan ini. Gitu. Itu dia ya. Masih ada lagi gak ya bergabung? Kalau gak ada kita dengerin aja lagu dulu ya kan. Kalau yang mau gabung boleh ya di 0618463115. Langsung disambut sih sebenarnya ya. Halo.
5: Halo, selamat pagi. Mari kita ngobrol berbagi kabar.
0: Yuhu.
5: Assalamualaikum Kakak Hanu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk-masuk Bang Rudi.
5: Hey.
0: Apa kabarnya Bang?
5: Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Jadi gimana? Udah jadi kepala desa hari ini?
5: Belum jadi kepala desa.
0: Tapi kalau misalnya jadi kepala desa, kan nih hari ini bahasnya tentang itu nih. Abang mau ngapain? Batuk dulu.
5: Iya nih. Lagi apa nih? Lagi batuk nih. Sakit nih, sakit.
0: Udah minum obat belum?
5: Bang, udah tadi.
0: Kalau misalnya
5: yang dilakuin ya.
0: Apa tuh?
5: Kalau udah jadi kepala desa itu, aku akan membangun jalan desa yang lebih cantik lagi.
0: Oh, jalan desa diperbaiki ya berarti ya?
5: Iya, harus diperbaiki jalannya. Jadi sama warga itu harus bergotong royong.
0: Oh, dia...
5: Jangan sampai tidak ada yang bekerja satu pun.
0: Dia mengajak gotong royong nih Najwa. Bagus ya.
5: Tapi jika tidak ada yang bekerja dan semena-mena tanpa ada alasan yang benar, maka aku akan pecat itu warga.
0: Ya, kayak mana cara mencat warga? Diusir dari situ.
5: Umpamanya begitu.
0: Oh iya.
5: Kan yang umpamanya. Kamu,
0: berarti gini lah ya. Kok masih di sini enggak? Kok enggak mau kau? Udah pergi kau dari sini, cabut kau dari sini gitu.
5: Umpamanya begitu. Kalau kau tidak bisa dibilangi dan tidak bisa diajak kerja sama dan tidak bisa diajak kompromi baik-baik, keluar dari sini.
0: Mantap kali. Takutlah aku.
5: Jangan pergi kembali lagi di sini.
0: Gak,
5: pergi sih jauh-jauhnya.
0: Gak jadilah aku jadi warganya abang. Takut aku.
5: Saya tegas di sini.
0: Oke deh. Umpamanya begitu kata Bang Rudi.
5: Kalau kita benar-benar jadi kepala desa, ya jangan kejam-kejam amat sama pemirsa rakyat juga.
0: Tapi kan harus mengemban ini kan.
5: Harus mengemban amanah.
0: Iya.
5: Tegas sih boleh tegas, tapi jangan sampai main tangan segala gitu.
0: Oh begitu, iyalah.
5: Sekali masih oke, dua kali masih oke.
0: Tiga kali tapi, aku usir.
5: Tapi jangan sampai lagu tadi. Tapi jangan kau coba tiga kali. Jangan, oh janganlah. Gitu kan.
0: Baik.
5: Tiga kali, dua kali masih oke. Tiga kali penjarakan. Itu dia.
0: Oke deh. Mau dengar lagu apa nih Bang?
5: Aku lagunya udah di request tadi, buratnya udah dikit.
0: Udah.
5: Pilih Lemak Manis aja lah.
0: Udah, lagu Lemak Manis dah lah, itu aja lah ya.
5: Udah gabung aja lah.
0: Ya, ya baiklah kalau begitu.
5: Ikhlaskan aja.
0: Terima kasih.
5: Kalau ditambah lagi kebanyakan.
0: Iya, nanti takutnya enggak pas waktunya ini ya kan.
5: Yes.
0: Oke. Okay.
5: Ada Kak Najwa tadi ya.
0: Ada Najwa
5: PKL. Najwa. Kak Najwa, selamat pagi.
1: Pagi.
5: Apa kabar?
1: Baik.
5: Aku udah jumpa lo sama Kak Anu. Iya kan Kak Anu?
0: Iya.
5: Biar dibanggain gitu loh.
0: Bangga dia kalau jumpa
5: coba
0: sama
5: tanya
0: aku.
5: Orangnya gimana saya ini. Oh, tinggi,
0: tinggi besar.
5: Iya kan?
0: Oh, baca Qur'annya bagus.
5: Oke lah ya.
0: Oke. Okay.
5: Terima kasih ya.
0: Terima kasih. Atas waktunya ya.
5: Akhirnya kata kita ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi gak sih teleponnya?
1: Lagu dulu, Kak.
0: Lagu dulu ya. Kalau masih sempat nanti baru kita buka lagi ya, teleponnya ya. Baiklah Bang dan Kakak yang mau bergabung lagi boleh. Tapi nanti setelah lagu-lagu berikut ini. 88,4 Pro 4 Medan.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Lela. Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan, sini kok suruh sini duduk. Sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita.
0: Gitu loh, Tan. Sani, kita duduk.
2: Iya dong.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah aku lihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, banyak hati yang terluka.

0: Masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Tara gak pulang, jadi kepengen pulang kampung. Najwa tahu gak tuh artinya apa Tara gak pulang?
1: Pulang kampung.
0: Pulang kampung. Kamu orang Minang ke?
1: Minang. Tapi enggak, tapi cuman bunda, ayah Jawa.
0: Oh, kok sama berarti sama kayak itu?
1: Siapa?
0: Bang Kak Yasmin lah.
1: Oh. Terus di
0: ya kan kalau Minang memang, iya, memang dari mama ibu, kan. Ya, itulah. Nah, Yasmin kan gitu.
1: Iya.
0: Bapaknya dia Jawa.
1: Iya, sama.
0: Mamanya yang Minang.
1: Kalau ayah tuh keluarga ayah tuh kental kali Jawa, Kak. Kalau di rumah tuh masih bahasa Jawa.
0: Pakai bahasa Jawa. Mantap sekali ya.
1: Kental kali.
0: Ini kayak kakak di rumah ya. Kalau di rumah orang Batak, orang Batak Angkola.
1: Batak kali kan.
0: Iya, jadi orang tuh kalau ngomong berdua, mama sama ayah
1: bahasa Batak,
0: Batak Angkola. Sok-sok biar awak enggak ngerti ya kan. Padahal awak udah ngerti ya kan. Apa yang dibilang orang tuh awak taunya sebenarnya. Enggak pandai cakapkan aja nya ya. Kalau Dinda gimana? Di rumahnya orang apa aja di rumah?
2: Orang Batak Mandailing sama Padang.
0: Padang, nyambung bahasanya.
2: Gak pernah gunain pernah bahasa gunain daerah, Kak.
0: Oh, enggak pernah. Enggak pernah ya. Enggak kayak di rumah kita ya.
1: Iya.
0: Di rumah kita masih pakai ya. Pake.
1: Walaupun enggak ngerti kan kita enggak tahu dikit ya.
0: Iya.
1: Karena udah sering dengar mungkin.
0: Iya, aku kalau dengar orang pakai bahasa Batak Angkola, Batak Mandailing. Yang dua itulah ya. Kalau Batak Toba aku agak-agak masih ini apa gitu ya. Tapi kalau Batak Mandailing sama Batak Angkola aku orang tuh ngomong aku ngerti. Cuman aku menjawabnya itu gak pandai.
1: Iya,
0: iya kan.
1: Mengungkapkan kan.
0: Ayo kita bahas lagi nih. Anak Genzi-Genzi yang mau jadi kepala desa. Coba kita cerita-cerita deh kepala desa kalian. Enggak kalian sih, yang pernah kalian tahu apa-apa saja kejadian yang pernah di dekat-dekat rumah kalian lah ya. Kalau di rumah kakak nih ya. Kalau kepala desa dekat rumahku, tapi bukan yang di Medan ya. Bukan di Medan ya. Rumahku yang agak jauh di sana. Ya itulah daerah Serdang Bedage lah ya kan. Yang biasanya dapat PKH. Itu biasanya orang-orang yang mereka kenal. Biasanya. Tapi ini semakin ke depan, semakin ke ini, enggak sih. Sekarang udah mulai tersebar ya. Karena aku tengok memang kehidupan di daerah rumah kakak itu memang udah rata-rata orang kaya semua. Menengah ke atas. Jadi memang betul-betul yang tidak ada rumah itu yang dapat gitu. Jadi kalaupun dia ngasih sama yang punya rumah kan langsung kena komplain ya. Tapi kalau kepala desanya kami memang seumur hidup kayaknya ya.
1: Iya,
0: gak
2: ganti-ganti ya kan?
0: Gak ganti-ganti loh.
1: Sama kayak rumah Nazo yang sana-sana itu.
0: Iya,
1: kan?
0: Itu juga ya.
1: Dari Nazo kecil kayaknya gak pernah ganti lah
0: kepala desa ya.
1: Iya, kenapa ya?
0: Mungkin gak ada yang bersedia.
1: Oh mungkin itu iya sih.
0: Iya, gak ada yang bersedia. Kalau kami memang gak ada yang bersedia. Karena rata-rata di situ pegawai. Pekerja gitu ya, semua. Jadi kalau misalnya dia ngurus kepala desa, jadi dia kepala desa kayak mana dia mengurusi daerahnya. Orang kerjaannya masih banyak.
1: Iya
0: kan. Gitu. Kalau tempatnya Dinda gimana?
2: Tempatnya Dinda
0: seumur hidup juga?
1: Agak
0: kesana sikitnya.
2: Gak ada yang tahu rumahku.
0: Iya juga ya. Gak ada yang tahu. Orang kalau pendengarnya kakak tahu rumahnya di mana. Kalau kakak nggak ada kepala desa di sini nggak di daerah rumah sana baru kepala desa.
2: Jadi sebenarnya dia tuh nggak mau jadi kepala desa kak. Jadi
0: dipaksa.
2: Karena kakaknya tahu kak. Jadi dia tuh cuma numpang nama aja. Jadi semua tuh diurus sama kakaknya.
0: Oh gitu.
2: Bantuan-bantuan tuh kan banyak kan kak.
0: Iya.
2: Bantuan beras, sembako. Kalau misalnya ada lansia-lansia gitu. Ya itu kalau misalnya banyak yang gak dapet tuh kak, gak adil jadinya.
0: Gak adil ya.
2: Yang kenal-kenal deket sama kakaknya ini.
0: Itu yang dikasihnya. Kasihan juga ya. Tapi nama dia yang tercoreng. Kenapa jadi tercoreng ya?
1: Tapi itu Pak Nazwa kak, bukan Pak Nazwa, agak-agak sana-sana lagi ada. Kampung mana gitu gak tau lah. Dia kan ada kan kepala desanya kan kak. Terus dapet lah kayak kayak apa tuh? PKH kayak gitu, kayak sembako.
0: Bantuan.
1: Jadi kan kalau ngambil sembako itu kalau nggak salah pakai kertas itu kan,
0: kayak
1: barcode gitu.
2: Desil.
0: Desil 1, 2, 3 sampai 4 yang dapat ya.
1: Kayak gitu kan. Terus kalau mau ngambil kertas itu kak, harus kasih duit ke dia kak. Dia nggak mau kayak cuma 10 ribu 30.000 gitu. Dia ngasih tarif 30.000 kak per kertas.
0: Ya Allah.
1: Nah itu gak tau lah kampung mana tuh kak.
0: Kampung mana lah itu, nanti lah itu ya, kita cari lah itu ya. Kita cari itu. Tapi mudah-mudahan yang kayak gitu itulah yang sebenarnya mau diberantas ya. Janganlah seperti itu ya, ya kan. Bukan apa-apa, orang dapat bantuan ya karena gak punya uang ya kan. Ini malah memberi uang awak lagi ya kan. Aduh. Ngasih tarif pula itu ya. Ya ampun. Kan? Kalau ongkos aja mungkin enggak apa-apa lah. Biar ku ambilkan, kasihlah ongkos aku. Ah, itu boleh mungkin ya. Ya itu 5.000 aja lah ongkos kan. Becak pun berapanya ya kan. Tapi ya udahlah, jangan sampai menjadi hal-hal yang seperti itu, jangan dibudayakan ya kalian anak Genji-Genji ini. Kalau bisa jadi lebih baik lagi lah. Ya kalau bisa jadi kepala desa aja kalian. Baiklah. Terima kasih. Kenapa? Kok jadi kepala desa juga? Oh, dia jadi presiden. Terima kasih buat abang dan kakak yang sudah bergabung hari ini. Untuk Markobar kita hari ini sudah selesai ya. Sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Markobar juga akan hadir esok hari tepat pukul 8 sampai pukul 9. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Salam rakan, puhaba ban Bandung sedara leun ban sigom donya. Saatnya Anda mendengarkan ragam budaya dan lagu-lagu Aceh setiap hari Senin mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Nikmati ragam budaya dan keindahan serta lagu-lagu Aceh hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Terimang genasih.

Terima kasih Bang Nengah, kami masih di Promat Medan Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa ya, hari Senin jam 9 kita ada di Irama Komunitas, obrolan komunitas mengenai budaya Aceh ya. Akan menghadirkan nanti informasi-informasi mengenai budaya Aceh dengan lagu-lagu Aceh pastinya ya, sampai 1 jam ke depan. Buat Abang Nengah yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan ya, walau

Walaupun cuaca lumayan cerah hari ini dibandingkan semalam yang satu harian mendung merindu ya. Hari ini cerah, jadi kita harus lebih cerah lagi, lebih semangat lagi menghadapi awal minggu kita ini di bulan September ya. Tapi ini kan bukan di akhir September ya. Masih di tanggal 21, masih ada 9 hari lagi menuju bulan Oktober ya. Yang sedang berada di jalan tetap hati-hati di jalan. Yang lagi menikmati sarapannya, selamat menikmati sarapannya. Semoga sarapannya menjadi berkah. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Arsitektur Islam ini tidak harus mengikuti bentuk bangunan tertentu seperti kubah ataupun menara. Nilai Islam yang ini dapat diterapkan melalui fungsi bangunan, kearifan lokal, kenyamanan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Wakil Ketua DPP ISA ISAD Aceh, Insinyur Tengku Saiful Hadi STMT, ini mengatakan Islam tidak menentukan bentuk satu bentuk arsitektur. Dan menurutnya budaya lokal ini dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dalam dialog kajian Islami pada Jumat 18 September 2026. Ia menyebut Masjid Tuha Indrapuri sebagai salah satu contoh arsitektur masjid Aceh masa lalu, dan masjid tersebut menggunakan bentuk atap bertingkat dan tidak mengadopsi kubah seperti banyak masjid modern. Ia menjelaskan rumah Aceh juga memiliki berbagai unsur yang mencerminkan nilai Islam, dan orientasi rumah dapat membantu menentukan arah kiblat, sedangkan guci di tangga mendukung kebiasaan membersihkan kaki. Menurutnya bentuk rumah Aceh juga menyesuaikan kondisi lingkungan dan karakter wilayah Aceh. Bangunan panggung dinilai dapat beradaptasi terhadap resiko banjir dan kondisi wilayah rawan gempa. Rumah Aceh juga memiliki fungsi yang tidak terbatas sebagai tempat tinggal keluarga. Ruangnya juga dapat digunakan untuk berkumpul, mengaji, menerima tamu, hingga kegiatan masyarakat. Bangunan ini tidak hanya terlihat indah, tetapi harus mendukung aktivitas dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Informasi tadi juga Anda dapatkan di www.rri.co.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro, dan untuk wanita, Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Ada Bohate dari Berkek ya. Berkek apa Berkek ya cara bacanya? Anum pun kurang tahu nih cara bacanya ya. Lagunya enak ya, memang sering diputar juga nih di Perompat ya. Informasi selanjutnya ini adalah Sanggar Seni Mushuhu Ruhul Qurani mengikuti pelatihan hikayat sebagai upaya memperkuat literasi seni dan budaya lokal sekaligus menjaga keberlanjutan sastra tutur Aceh di kalangan generasi muda. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di tanggal 15-16 September lalu diselenggarakan kelas hikayat Aceh dan dipusatkan di Aula VIP KM Kupi Mulaboh, dan para anggota sanggar mengikuti pelatihan dengan antusias melalui materi teori dan praktek hikayat. Pelatihan menghadirkan Mary Harry Maslijar, dosen pelaku sekaligus peneliti seni dan budaya Aceh sebagai pemateri utama. Dalam pemaparannya, Harry menekankan hikayat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh karena memuat nilai sejarah, sastra, etika, filsafat hidup hingga nilai-nilai keislaman. Dan menurutnya hikayat tidak semata-mata menjadi seni tutur atau hiburan masa lalu, tetapi merupakan bagian dari identitas dan warisan budaya masyarakat Aceh yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya. Pelatihan tersebut diharapkan menjadi bagian dari proses regenerasi penutur dan penikmat hikayat sehingga tradisi lisan Aceh tetap hidup, relevan, dan dikenal oleh generasi mendatang. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, Hanum juga harus undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun jangan kemana-mana ya, karena nanti akan ada Asma yang akan melanjutkannya, menemani Abang dan Kakak dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
0: Nabila Gomez.
3: Roni Sianturi.
4: Lita Zen.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kupu pikiran itu melayang-layang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah iyo kak?
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sudah tak bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depu cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Saat ini, Anda mendengarkan Just Music

0: ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Amak pergual pergoci, paridaan nasuk-suk, perlupan na tabu. Takas do di motohamu, roro hami di sorro, bongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu maju lagu, posni urmai. Mose!

Batuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambela, lahir tahun 1848 di tepian Danau Toba Bakara, saat ini Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Sebagaimana leluhurnya, gelar raja dan kepemimpinan selalu diturunkan secara turun-temurun. Ketika Batuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambela masih muda, berusia 22 tahun, beliau dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja 12, persisnya tahun 1871. Namun ajal menjemput, sang Raja Sisingamangaraja wafat 17 Juni 1907. Saat penjajah Belanda menemukan keberadaan sang raja dan langsung melakukan serangan secara membabi buta dengan mempergunakan senjata api. Dalam peristiwa itu, salah seorang putri raja, yakni Putri Lopian beserta dua orang putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, gugur bersama. Ketika Raja Sisingamangaraja melihat putrinya Lopian Nauli terkena peluru dan bersimbah darah, beliau menangis dan hatinya sangat pilu. Beliau tahu bahwa beliau berpantang darah. Tetapi cinta dan kasih sayangnya kepada putrinya membuat beliau mengabaikan itu semua. Beliau tahu apa yang akan terjadi apabila beliau melanggar pantangan tersebut. Pada saat itulah, tentara Belanda melepaskan tembakan tepat mengenai Raja Sisingamangaraja 12 yang terkena darah putrinya. Dan peluru pun menembus tubuhnya. Beliau menghembuskan nafasnya terakhir. Semuanya karena cinta. Cinta terhadap tanah airnya, cinta terhadap putrinya Lopian Nauli, cinta terhadap rakyatnya, dan cinta terhadap keluarganya, membuat beliau mengorbankan dirinya, mengabaikan hidupnya, dan kemudian gugur sebagai pahlawan bangsa.

0: kangen sama kampung halaman.
1: Apa sih yang paling kau kangenin?
0: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
1: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
0: Iya, Kak.
1: Ya ampun, nggak usah bening, nggak usah nangis, nggak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
0: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
1: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Masih dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan. Nah, di Perumpat TVM Ragam Budaya Nusantara, Abang dan Kakak masih terus kami hadirkan informasi tentang bagaimana kita harus mengenal ragam tradisi dan budaya Indonesia. Ya, seperti kita ketahui juga, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia tentunya memiliki kebudayaan dan tradisi yang erat dengan lautan ya. Sebagai bangsa bahari, aktivitas dan perekonomian Indonesia sejak dulu sudah sangat bergantung dengan kekayaan lautnya. Sehingga leluhur bangsa Indonesia percaya bahwa laut merupakan sumber kehidupan, terus juga pertumbuhan dan kesejahteraan serta menjadi tanggung jawab dan dilindungi bersama. Oleh karenanya masyarakat Indonesia terutama masyarakat pesisir membuat suatu kepercayaan dan tradisi untuk menghormati dan mengelola sumber daya lautan secara berkelanjutan. Salah satunya nih Abang dan Kakak adalah tradisi Sasinggama yang dilakukan masyarakat pesisir perairan Kaimana yang terletak di Papua Barat. Yuk kita mengenali tradisi Sasinggama, tradisi menjaga laut suku Koiwai Papua. Tradisi ini merupakan sistem yang digunakan oleh masyarakat suku Koiwai untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan melindunginya dari eksploitasi secara berlebihan. Tradisi tersebut khususnya di Pulau Siawatan dilakukan dengan pembukaan kembali wilayah laut atau sasi yang sebelumnya dijaga untuk tidak dilakukan penangkapan ikan sehingga ekosistem yang berada pada wilayah sasi ini benar-benar dapat mengalami regenerasi ya. Pembukaan diawali dengan prosesi pencabutan sasi gama oleh pemilik sasi dengan mencabut janur kelapa yang sudah

0: Selatan. Selain dilakukan oleh masyarakat Pulau Siawatan, tradisi Sasinggama ini juga dilakukan oleh masyarakat suku Koiwai di Pulau Namatota, Pulau Adijaya, dan Pulau Kambala atau Pulau Besar. Sebenarnya apa sih makna dan filosofi dari tradisi Sasinggama? Yuk, mau tahu? Kita cari tahu lagi ya. Dan yang pastinya, Abang dan Kakak, segala tradisi yang terjadi, yang dilakukan di masyarakat Indonesia itu pasti punya makna dan filosofi ya, termasuk tradisi Sasinggama ini ya. Tradisi Sasinggama ini merupakan suatu bentuk tradisi masyarakat pesisir untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam lautnya. Konservasi secara tradisional yang telah dipertahankan turun-menurun oleh masyarakat suku Koiwai Papua Barat ini menjadi suatu bukti penghormatan dan bentuk upaya perlindungan masyarakat pesisir sejak dahulu kepada alam. Dan selain itu, tradisi Sasinggama ini juga turut membantu upaya pemerintah daerah untuk menjaga kawasan konservasi perairan Kaimana yang menjadi rumah dari 937 spesies ikan. Terus juga ada 492 jenis karang di sana yang hidup di bawah laut Kaimana. Itu dia ya. Yuk kita jaga lingkungan dengan juga turut melestarikan tradisi yang turun-temurun dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

gotong royong merupakan salah satu budaya kearifan lokal yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan mempersatukan kita dari Sabang hingga Merauke. Walaupun berbeda agama, suku, dan warna kulit, sehingga mendapat pujian dari bangsa lain karena budayanya yang unik dan penuh toleransi antar sesama manusia.

Budaya gotong royong benar-benar hidup dan menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat di masa lalu. Jalinan persaudaraan di antara mereka begitu indah, seakan tidak ada kesulitan yang terabaikan. Merajut hari-hari dengan bergandeng tangan, membangun lingkungan yang aman dan damai. Tapi kini, modernisasi dan globalisasi melahirkan corak kehidupan yang sangat kompleks, sehingga budaya gotong royong yang sudah terjalin sejak dulu, kian terkikis ditelan perkembangan zaman. Kepribadian bangsa Indonesia yang kaya akan unsur budaya nyaris punah. Akankah kita biarkan hilang? Mari kita bangun kembali budaya gotong royong.

Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara yang memiliki beraneka ragam suku bangsa, budaya, ras, dan agama, memang sudah sepatutnya Indonesia bersatu, agar tidak terpecah belah. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis dalam lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno, yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Bhinneka Tunggal Ika.

Masih dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan, Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Nah, abang dan kakak, kenapa sih selalu ada tumpeng di setiap acara syukuran? Kalau misalnya di kota Medan atau di mana aja ya di seluruh Indonesia, kalau ada syukuran pasti ada tumpeng. Nah, kita coba cari sejarahnya nih ya. Menilik dari sejarahnya, sajian tumpeng dibuat untuk memuliakan gunung sebagai tempat bersemayam para nenek moyang. Filosofi ini juga berkaitan erat dengan kondisi geografis Indonesia yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Dan tradisi ini dulu ya sering dilakukan oleh umat Hindu di Nusantara. Seiring dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia, tradisi tumpeng pun tetap dilakukan, namun falsafahnya disesuaikan dengan ajaran Islam. Itu dia. Jadi tumpeng ini hidangan wajib pada acara tradisi ya. Dan biasanya ya diisi dengan beragam lauk pauk dengan nasi kuning sebagai ciri khasnya. Terus juga kerap dilakukan ataupun digunakan dalam upacara baik yang sifatnya kesedihan ataupun gembira. Dan juga abang dan kakak ya, tumpeng ini jadi bagian penting dalam perayaan kenduri masyarakat Jawa sebagai wujud rasa syukur dan juga terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Terus juga simbol untuk menjalani kehidupan di jalan Tuhan dengan semangat, yakin, fokus, tidak mudah putus asa juga. Ada simbol harapan agar tingkat kehidupan manusia semakin tinggi atau sejahtera. Dan bentuknya yang kerucut itu diartikan sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera. Sementara penyajian nasi tumpeng beserta lauk pelengkapnya juga memiliki filosofi loh ya, dan makna tertentu. Biasanya lauk pauk yang mengiring gunungan nasi tumpeng jumlahnya ada 7. Angka 7 dalam bahasa Jawa disebut dengan pitu, maksudnya adalah pitulungan atau pertolongan. Itu dia. Banyak sih sebenarnya ragam tumpeng pada setiap perayaan ini ya. Ada tumpeng robyong, ini biasanya disajikan pada upacara siraman dalam pernikahan adat Jawa. Kemudian ada tumpeng 7 bulan ya, digunakan pada syukuran kehamilan 7 bulan. Ini terbuat dari nasi putih yang disajikan di atas tampa. Ada tumpeng pungkur pada saat kematian seorang wanita atau pria yang masih lajang, dibuat dari nasi putih yang disajikan dengan lauk pauk sayuran, dan tumpeng ini kemudian dipotong vertikal dan diletakkan saling membelakangi. Ada tumpeng putih juga. Warna putih pada nasi putih menggambarkan kesucian dalam adat Jawa dan digunakan untuk acara sakral. Ada tumpeng nasi kuning ya, ini menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur dan digunakan untuk syukuran acara-acara gembira seperti kelahiran, pernikahan, tunangan, dan sebagainya. Dan ada tumpeng nasi uduk. Ini disebut juga tumpeng tasyakuran ya, digunakan untuk peringatan maulid Nabi. Ya, itu dia abang dan kakak. Ya, kenapa selalu ada tumpeng di setiap acara syukuran? Sejarahnya kita udah tahu, dan yang pastinya kita harus tahu, dan harus lebih banyak tahu lagi tentang ragam kebudayaan, tradisi, kuliner, dan segala macamnya yang ada di Indonesia.

Bulang sulap KPI yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal, bulang sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun beramai-ramai memakai bulang sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019 di Parapat, dan akhirnya berhasil memecahkan rekor muri.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Iya, Bang dan Kakak, salah satu bentuk kearifan lokal dalam budaya Jawa yang masih sering ditemukan adalah tradisi sinoman. Ya, tradisi ini sangat identik dengan proses hajatan seperti pernikahan, hitanan, dan semacamnya. Sinoman ini merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang bekerja sukarela untuk membantu proses pelaksanaan hajat seseorang. Sinoman memiliki tugas untuk melayani para tamu atau lebih mudahnya seperti pramu saji, ya, seperti itu. Nah, tugas ini biasa disebut dengan ladan. Mereka adalah orang-orang yang menghidangkan makanan dan minuman untuk tamu dalam suatu hajatan.

merupakan masakan khas pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada olahannya, panggang pacak ala pesisir ini adalah ikan mentah yang sudah dibakar dengan cara dibolak-balik. Saat terlihat setengah masak atau kulit ikan agak kering, langsung diolesi bumbu dengan memercikkan ke badan ikan dengan batang serai atau dipacak dalam bahasa pesisir Sibolga. Di restoran Padang, biasanya proses seperti ini disebut ikan bakar. Tetapi, pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, dinamakan dengan panggang pacak. Dalam olahan panggang pacak, tidak semua jenis ikan rasanya enak. Jika dijadikan panggang pacak, ikan yang mau dibakar haruslah ikan pilihan yang segar.

88,4 FM RR Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duruddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

0: amo disihan.
1: Selamat siang Abang dan Kakak Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan Kakak, saat lagi kita akan mendengarkan siaran relay berjaringan suara budaya Nusantara. Kami mengucapkan selamat mendengarkan, tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Verite jam 13.
1: Lomba Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan telah membina 70 unit bank sampah dengan total lebih dari 7.800 nasabah yang tersebar di DKI Jakarta hingga luar daerah. Pendiri Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Tuti Sri Susilowati mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil komitmen dan inovasi yang dibangun sejak Bank Sampah berdiri pada 2016 maksud kami dengan hanya 5 nasabah. Layanan penimbangan sampah dibuka setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk mengakomodasi warga dengan aktivitas pada hari kerja. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan baku kaki palsu bagi penyandang disabilitas mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup Junhur Hidayat. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima audiensi Yayasan Kaki Kita Senusantara di Denpasar, Bali. Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya agar sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai guna. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Bo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Pro4 dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Pro4 Jakarta di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Pro4 Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya. Teman-teman di Pro4 Ternate dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Jo Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, ya siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Bang Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya,
3: ya?
4: Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo,

0: Kirana Arkiraha ya, bersama dengan Kak Iska Lesang.
1: Ada Kak Iska
0: Iya,
1: Lesang
0: Kak
1: ya.
0: Iska Lesang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Sudah hadir ya? Atau belum?
0: Sementara masih di lobi.
1: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Pro4 Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Pro4 ataupun pemirsa RRNet.
0: Baik. Untuk Pro4 sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara. Untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666695 dan juga di WhatsApp 0853985338591. Gitu.
1: Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp kita terima untuk pesan WhatsApp saja ya. Ya takutnya nanti suaranya enggak kedengeran nih.
0: Ya,
1: Kalau
0: betul sekali.
1: via line di WhatsApp kita ya di 0812 1124 928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih, Bang Tasnim?
0: Kalau
1: Bang
0: Ternate
1: Irwan?
0: Kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu
1: Oh,
0: ya.
1: soya-soya.
0: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
1: Itu gimana tuh?
0: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
1: Tapi
0: Ya, seperti
1: untuk
0: itu.
1: dari sekian apa namanya tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
0: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
1: Siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar
0: Iya,
1: Pro4 ya
0: betul.
1: dan juga pemirsa RRNet. Dan sekedar info buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dan juga Bang Nirwan mungkin ya, nanti kalau untuk yang telepon mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua
0: Iya,
1: nanti
0: betul.
1: pendengar Pro4 bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Pro4 dimanapun berada. Kita nggak mau
0: Siap.
1: beda-bedain ya pendengar Pro4 ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai ini narasumber kita di
0: Sudah.
1: hari ini? Oke, siap. Selamat siang. Assalamualaikum. Apa namanya, Bang Iska Lesang?
2: Ya, halo.
1: Oke, sudah ada ya.
0: Iya.
1: Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Iska Lesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Pro4. Silakan, Bang Nirwan.
0: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
2: Ya, siang.
0: Bang Iska Lesang. Panggilannya
2: Iska Lesang.
0: Iska Lesang aja ya, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
2: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tari tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah, gitu. Dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah, gitu. Kalau di sajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
0: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa begitu dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
2: Ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari Jadi secara

0: secara apa namanya, secara praktek geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap pelatihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu yang diajarkan kepada para penari sih. Gitu.
1: Oke, baik. Kalau sejauh ini Kois dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
0: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir, mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama, itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu Kois. Kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dininya?
0: Usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada 3 kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka, itu ya dari usia-usia. Kan sekarang kan anak-anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu mungkin udah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
1: Ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri, untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
0: Ah ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara, ada itu soya-soya, ada gala, lala, tidi-tidi, dana-dana gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan, pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
1: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
0: Iya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi itu selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman gitu pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu. Secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara, ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya-soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story,
1: Iya, betul.
0: Sejarah, iya gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih.
1: Gitu. Dan nilainya juga
0: nilainya berbeda. Pasti berbeda gitu.
1: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, kemudian filosofinya,
0: makna di dalamnya, geraknya
1: gitu ya. Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Ko Is, boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya, seperti apa gitu?
0: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya. Gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan, gitu. Terutama di seni tari itu sendiri, gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar ya, karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang sehingga sanggar ini terbentuk, gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
1: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Ko Is sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
0: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya. Gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman gitu, guru tari gitu, para penari khususnya gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional.
1: Gitu. Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda, sejauh ini Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
0: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini, itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul gitu. Sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat. Kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih.
1: Itu sih. Oke, baik. Jadi kita juga apa ya, ini menjadi perhatian bersama kita ya, bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, guys?
0: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional, kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita, khususnya di tari itu sendiri sih gitu.
1: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya, ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar?
0: Ya, kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak. Gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate, selaku tuan rumah, selesai pasca itu, peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitar hampir 20-30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah, terus di situ ada ruang-ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
1: Baik. Ya, siap. Bang Jo,
2: gimana? Iya. Siap Bang. Ya, ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan. Ya, ini mungkin yang dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu. Ya, mungkin aja atau juga cuman ya doang nih, kagak tahu nih. Ya. Ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya. Ini kan enggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah, di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu entar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, entar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah, itu gimana itu mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu selaku founder dari Sanggar.
0: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakiannya itu udah mengurang gitu kan. Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah gitu, keliru gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian cakalele, ada tarian soyo-soyo yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, harusnya laki-laki gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
2: ekstra ya,
0: untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
2: Berarti sih, ini sebenarnya pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Gitu. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Di mana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmawan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya, nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya. Ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya? Entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya, kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu, padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah. Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini. Tapi kita jeda dulu aja. Mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, nggak lama ya. Kan capek ya Bang Po, pendengar Perompet sama pemirsa ini kita ngomong terus ya. Udah ada minumnya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat, tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network bersama Pro4 Jakarta dan Pro4 Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktu kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Pro4 Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo, di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, apa namanya baca WhatsApp dulu ya. Ya betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Beli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, 3 pertanyaan. Silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi, apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya, apalagi itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja itu dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Yeah. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita. Itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu tidak bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih gitu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari nih, Kois.
3: Kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional, khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah, terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya. Gitu kan, mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari, buat apa menari, itu fokus aja sekolah gitu. Gitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Siap.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung?
1: Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Siap. Halo Suara Budaya Nusantara.
4: Halo Suara Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya sih. Iya ya, betul.
4: Halo Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegu Ria. Ya, silakan Cegu dipercepat ya.
4: Assalamualaikum. Narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Ya,
4: Kois. Panggilannya Kois ya. Bang Kois ya. Salam kenal ya, Bang Kois. Bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan tariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya, Bapak. Si Guria ini ingin tahu nih apa nih? Memang kalau Kirana ini kan seorang seniman, apalagi kalau koreografer dan pendiri sanggar Kirana Artegi Kiraha, Maluku Kiraha itu yang apa? Yang berbasis di ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak dan Bapak apa maksudnya? Bagaimana korpilnya, singkat aja lah dengan karya dan penampilannya dan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya? Terus yang terakhir ini, nah bagaimana apa namanya ini seperti pendiri sekaligus kira per di sanggar Kirana Kiraha ini? Itu saja pertanyaan dari Kiri ya. Syukur lupu-lupu. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
5: Iya, dari Surya di Jakarta. Ya, langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi, Bang Jo? Tadi beli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya, bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
5: Oke, silahkan Kois.
3: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain. Mm-hmm. Ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari. Mm-hmm. Terus juga ada acara-acara nikahan biasanya. Mm-hmm. Juga gitu, acara-acara penyambutan tamu. Mm-hmm. Gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu, khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah gitu biasanya.
1: Oke, okay, siap. Kalau untuk yang tadi barusan untuk Ceguria itu seperti Ceguria. Apa Kois?
3: Sorry, tadi Cegurianya jaringannya apa tadi?
5: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga enggak dengar yang lupa. Boleh diulang lagi ya Ceguria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Ceguria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga, apakah sudah ada telepon lagi di sana Bang Nirwan?
5: Belum ada nih.
1: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Potika di Betojo, daerah sini dekat RRI Jakarta, yang bagaimana nih caranya dari Kois sendiri selaku founder sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu, yang mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari Kois sarannya?
3: Dari saya satu. Mm-hmm. Kita kan dari pihak sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga.
1: Oh,
3: gitu.
1: Okay.
3: Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti, saya tuh biasanya seringkali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu. Melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan. datang tepat waktu, ya. Yeah. Apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, Kois ya. Gitu. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk apa namanya on time, jangan ngaret gitu ya. Yeah. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini juga ini sudah dikirim ini sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Oh, oke, okay. Jadi ini kita singkat aja ya, soalnya yang persatu dua nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain ya untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya, untuk kolaborasi seni gitu, apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu, Kois?
3: Ya, untuk kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sih sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saring bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra dari Kirana Art gitu, tidak begitu kemungkinan. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Gitu. Jadi sangat penting.
1: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih? Seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
3: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art.
1: Oh, okay.
3: Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih ada sanggar.
1: Oh, gabungan gitu ya.
3: Iya, jadi ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah, itu tuh kalau kemarin sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggar nya Kois atau kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
3: Ya, biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar dipakai di situ
1: untuk latihannya. Jadi di luar ya.
3: Iya,
1: karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih namanya yang ikut yang menari. Siap deh kalau gitu.
3: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung. Kalau enggak salah Nyintrik Production.
1: Oh, itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya.
3: Iya, dari Bandung.
1: Jauh-jauh ya. Iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada, Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya, Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya, terkait tari juga. Ini tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan. untuk stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Kois sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
3: Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini. Saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air le mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu. Pasti harganya pasti mahal. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa terkucilkan kalau kita menari. Dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya ada nilai-nilainya gitu.
2: Bang Jo satu lagi ya dari Ternate mungkin.
1: Boleh.
2: Oke. Ini dari Onco di Dufa Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Garalamo satu upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu? Kois.
3: Ya. Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita tidak melatih dia. Okay. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih sebenarnya, faktor lingkungan.
1: Gitu. Lingkungan ya, dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Kois ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Abang Po, pendengar Pro4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki bisa perempuan. Gitu. Namanya juga seni budaya ya kan. Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa ya. Siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement, mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
3: Iya. Oke, kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas, dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi, saya perlu sampaikan bahwa torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, siap, mantap ya, boleh gaul tapi jangan lupa budaya, itu budaya aja intinya ya. Siap deh kalau gitu, Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, ayo juga kudu pamit dari RRNet ya. Karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran Terrestrial 92,8 Pro4 FM Jakarta. Yang masih mau dengerin juga boleh ya di RR Digital. Download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayo juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Cerita jam 14.
1: Abang Bo, Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menyongsong 5 abad kota Jakarta sekaligus memperkenalkan budaya Betawi kepada masyarakat. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seiko Jakarta Pusat, Nur Hidayat, mengatakan pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah modernisasi. Menurutnya, budaya Betawi merupakan bagian penting dari identitas Jakarta yang mencakup sejarah, seni, tradisi, bahasa, kuliner, dan kearifan lokal. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Bali memanfaatkan ArmaFest sebagai ruang untuk memetakan potensi sekaligus mencari bibit seniman muda di daerah tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Iwayan Adi Parbawa mengatakan festival tersebut tidak hanya menjadi ajang seni tapi juga ruang menggali, merekonstruksi, dan menghidupkan kembali kearifan lokal. ArmaFest menghadirkan sejumlah kegiatan seperti lokakarya kendang, melukis klasik gaya kliki, melukis spontan, dan perlombaan balai ganjur. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Lanjut lagi Abang dan Kakak Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak masih bareng Sahnan nih, tentunya di edisi kali ini yaitu edisi Alunan Musik Keroncong dan kabar informasi menarik Abang dan Kakak. Jadi Abang dan Kakak, gimana kabarnya siang hari ini? Siang yang begitu terik ya Abang dan Kakak, tapi rada-radanya agak sedikit mendung ini Abang dan Kakak. Buat Abang dan Kakak yang lagi mulai aktivitas, yang lagi di jalan, yang lagi di mana nyari makan atau lagi nyari tempat singgah untuk minum sejenak istirahat dalam bekerja, jangan lupa selalu bahagia Abang dan Kakak, selalu jaga kesehatan, dan di mendung hari ini jangan lupa juga sediakan jas hujan biar hujan nanti Abang dan Kakak nggak kehujanan ya Abang dan Kakak. Sebelum kita mulai Abang dan Kakak, saya bakal putarin salah satu lagu yang nostalgia banget buat Abang dan Kakak tentunya, yaitu dari Lilis Suryani, Persi Keroncong dengan judul Kisah Cinta. Tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

kasih bayangan. Loh, ini kan lagu cakrakan. Ih, asik juga ya. Dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Eh, Dek, baca buku apa kamu di sini? Sembunyi-sembunyi lagi.
1: Tidak baca apa-apa, Bang.
0: Jangan bohong kamu. Baca buku yang tidak benar ya.
1: Ah, tidak, Bang. Tidak. Adik hanya baca buku sejarah. Nih bukunya.
0: Hari gini baca buku sejarah. Untuk apa, Dek?
1: Jangan sepele ya, Bang. Dari buku sejarah bangsa Indonesia ini, adik bisa tahu kerajaan-kerajaan di Indonesia. Seperti Mojopahit, Sriwijaya, dan juga perjuangan para pahlawan kita dulu dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
0: Terus, apa lagi?
1: Sejarah juga mengajarkan keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita. Sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.
0: Wah, asik juga baca buku sejarah. Kalau begitu, abang pinjam buku sejarahnya ya.
1: Bang, adik belum siap baca.
2: Dengan mempelajari catatan sejarah bangsa, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Kita akan ingat betapa besar perjuangan para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa raganya. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Media.

Lanjut lagi Abang dan Kakak, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, Sanan bakal bagikan informasi menarik nih tentang musik keroncong juga. Yaitu Kolintang Indonesia menyiapkan repertoar lintas genre untuk penampilan di Paris pada 1 Oktober 2026. Salah satu materi yang disiapkan adalah La Vie en Rose dengan aransemen yang memadukan musik Prancis dan keroncong Indonesia. Komponis dan etnomusikolog Frankie Raden mengatakan Kolintang memiliki karakter fleksibel karena menggunakan tangga nada diatonis. Kondisi tersebut membuat Kolintang dapat memainkan berbagai jenis musik tanpa meninggalkan karakter permainan tradisinya. Kolintang itu sebenarnya sebuah jenis musik folklore, tetapi kini sudah berkembang menjadi musik yang lebih umum. Abang Kakak, sekian informasi terkait dengan keroncong hari ini. Masih banyak lagi informasi yang Sanan bagikan untuk Abang dan Kakak, jangan kemana-mana. Dan untuk berita selengkapnya dapat Abang dan Kakak baca di rri.co.id. Tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Sumo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Abang dan kakak masih bareng Sahnan di Pro 4 Medan. Abang dan kakak, Sahnan lihat cuacanya sedikit mendung ya, abang dan kakak. Sahnan infokan terkait dengan cuaca dari BMKG hari ini. Perakiran cuaca Kota Medan, BMKG memprediksi Kota Medan dan sekitarnya berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada hari ini, Senin 21 September 2026. Kondisi cuaca dan penjelasan BMKG, suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 61% hingga 98%. Faktor penyebab menurut perakiraan BMKG wilayah Medan, Devri Mandoja, cuaca hujan dipicu oleh daerah tekanan rendah di laut Andaman yang membentuk konvergensi dan belokan angin di Sumatera Utara serta tingginya kelembapan udara yang memasok uap air untuk pertumbuhan awan hujan. Nah, potensi bencana BMKG imbau warga Sumut siaga banjir dan longsor akibat potensi hujan lebat dan angin kencang dalam beberapa hari ke depan. Sekian informasi dari BMKG abang dan kakak. Semoga bisa bermanfaat untuk abang dan kakak yang mungkin lagi ada di jalan dan lagi perjalanan jauh atau beraktivitas di luar. Tetap hati-hati dan jaga kesehatan abang dan kakak. Saran bakal puterin salah satu lagu yang mungkin banyak dikenal oleh abang dan kakak, yaitu dari Sundari S yang berjudul Bandar Jakarta. Semoga abang dan kakak terhibur tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

88,4 FM RRI Prompat Medan, suara budaya Nusantara. Nah, Abang dan Kakak, gak terasa nih Sanan udah 1 jam menemani Abang dan Kakak di edisi kali ini, yaitu alunan musik keroncong dan kabar informasi menarik yang Sanan suguhkan untuk Abang dan Kakak. Nah, udah 1 jam Abang dan Kakak, jadi Sanan pamit undur diri dari ruang dengar Abang dan Kakak di 88,4 FM RRI Prompat Medan, suara budaya Nusantara. Dan Abang dan Kakak bakal ditemani oleh rekan saya yaitu Najwa dari pukul 15.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat nanti. Abang dan Kakak, Sanan mengucapin selamat beraktivitas, melanjutkan aktivitasnya. Mungkin ada yang lagi di jalan mau balik ke rumah, ada yang lagi di jalan atau dalam perjalanan menuju tempat atau lokasi yang dituju. Tetap hati-hati di jalan, jaga kesehatan, dan Abang dan Kakak jangan lupa bahagia. Sanan pamit undur diri, tetap di Prompat Medan, suara budaya Nusantara.

0: Eh Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

Halo, Blabber Kabar FM Perpatahan Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang dan kakak masih bersama aja pastinya di Prodangdut sore hari ini ya. Ini kita ke WhatsApp dulu nih. Udah numpuk ya requestan dari abang dan kakak. Biasanya kita layan telepon ya, ganti-gantian. Ini pertama sudah ada masuk WhatsApp dari siapa nih? Prodangdut, makin asik makin yahut. Ika di Krakatau mau request lagunya Evita Tamala yang Cinta Biru. Buat Najwa semoga sehat selalu ya, amin. Oke kan nanti Najwa putarin ya. Selanjutnya ini ada requestan lagi dari Yuna di Kapten Muslim. Halo Kak Najwa, selamat sore. Yuna mau request lagunya siapa nih? Muhsin Alatas Air Tuba. Oke, nanti diputerin ya. Satu lagi dari siapa nih? Agak ini ya, gak ada spasinya ya ketikannya ya. Prodangdut, makin asik makin yahut. Dengan Amira di Marelan mau request lagu Bukan Sandiwara. Dari siapa tuh? Nanti aja cari ya. Oke lah, abang kakak aja puterin dulu. Pastikan terus bersama kami di Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat asyhar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asyhar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat asyhar.

0: Makin asik, makin yahut. Ya, 88.4 Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, masih di Prodangdut bersama Najwa ini, sudah ada 88 lagi nih. Halo, Prodangdut.
1: Makin asik, makin yahut. Assalamualaikum Kak Najwa.
0: Waalaikumsalam Kak Ririn.
1: Apa kabar Kak?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Kak Ririn sehat.
1: Alhamdulillah Kak sehat. Kalau cuacanya di sana gimana Kak?
0: Cuaca di sini tadi terik sih, cuman sekarang udah nggak terlalu ya.
1: Oh ya, kalau di sini sih tadi pagi mendung, tapi sekarang terik sampai sore.
0: Oh, tadi pagi malah di sini nggak terlalu mendung sih ya.
1: Oh iya, kalau semalam satu harian Kak, nggak ada panasnya mendung.
0: Iya, betul, sore, betul, ya, betul. Kak? Malamnya hujan.
1: Oh, di sini enggak.
0: Oke lah, Kak Ririn mau...
1: Lagunya dari Vita Alfia, Kak.
0: Vita Alfia sebentar ya.
1: Cinta tak direstui ya, Kak.
0: Vita Alfia. Cinta tak direstui. Mana nih? Cinta tak direstui.
1: Iya, dari Vita Alfia.
0: Ya, oke. Okay.
1: Makasih, Kak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ini sudah ada pedalpa lagi ya. Kita angkat dulu nih. Halo, Prodangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Bu Ratni.
2: Assalamualaikum, Non.
0: Waalaikumsalam, Bu Ratni.
2: Sehat.
0: Sehat, Bu Ratni sehat.
2: Alhamdulillah, sehat selalu. Bahagia tertawa terus.
0: Tertawa terus. Bu Ratni mau lagu apa?
2: Lagu Rizky Ridho aja lah.
0: Rizky Ridho, sebentar
2: tidak
0: ya.
2: Tidak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki.
2: Iya, Rizky Ridho aja. Eneng kok.
0: Rizky Ridho, oke boleh.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Terima kasih anak.
0: Sama-sama Bu Rani, amin. Amin.
2: Nah, baik-baik dengan si dianya ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, tadi ada Bu Ratni ya. Dan untuk Mama Kakak yang masih mau request di Prodangdut, ya ini sudah ada 8 lagi. Halo, Prodangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Cynthia.
1: Iya, benar.
0: Sehat.
1: Sehat. Kok lama kan aja, udah kenapa, kemana?
0: Ih, gak kemana-mana. Requestan ini, bacain WhatsApp tadi.
1: Oh iya.
0: Cynthia mau lagu apa?
1: Lagu itu Pak dari Malagata, pasti enak yang enak.
0: Malagata. Malagata ada katanya, terus ada korban perasaan, mama man. Korban perasaan boleh. Nanti diputarin ya.
1: Siapa nanti malam jam 8?
0: Nanti malam ada Kiki Koswara ya.
1: Oh Kiki oh.
0: Yes. Ya, dan nanti aja putarin lagunya Cynthia ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, halo Kakak. Ya, ini udah ada requestan dan sudah ada penelpon lagi nih. Halo Prodangdut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut, Bang Lumi. Waalaikumsalam. Sehat, Bang Lumi sehat.
3: Cuaca masih aman kan Kak Najwa?
0: Aman, aman.
3: Ya, udah enggak panas-panas kali ya, Kak?
0: Iya, udah mendung. Kalau tadi terik kali sih memang.
3: Ya mahalnya juga nyampe sini masih trik-trik juga lah.
0: Ini Bang Lumi mau lagu apa?
3: Lagunya Senyum dan Hatimu kan sama Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana sebentar ya. Ike Nurjana. Apa tadi?
3: Senyum dan Hatimu.
0: Senyum dan Hatimu boleh.
3: Makasih kan saya lagu nasib ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Lumi tadi ya request lagu Ike Nurjana. Oke, kalau misalnya belum ada yang mau gabung lagi, Najwa putarin dulu ya. Ini udah numpuk juga. Pasti orang tuh terus bersama Najwa karena nanti Prodangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

Iya, 88,4 FM Perempat Air Medan Suara Budaya Nusantara ya. Ini dari tadi belum ada yang gabung telepon nih, Bang Kakak. Kebetulan juga kita sudah semakin di penghujung waktu ya. Yang masih mau ini request lagu nih, mungkin pada pergi ya atau kemana gitu. Soalnya sepi nih hari ini yang join di Perdangdut ya. Tapi nggak apa-apa untuk Bang Kakak ya, karena kita sudah di penghujung waktu juga. Perdangdut hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan setelah ini juga kita ada Jazz Music selama setengah jam, dan kajian Mutiara Sore, lalu ada rangkaian program acara menarik lainnya. Untuk kita pastikan terus bersama aja di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Amak permusik nami ala rono di sonna.
1: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

amak permusikan nami ala rono di sonna poso bulu siak kesaran naeng manoktor ninna nasida jari dipanggilu nasida lagu Allah ya do gemma baik kamu mamusi nayama kabo baik kamu.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Musik Prompa.
1: Megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya, Nusantara.

Amak permusik nami. Ala rolo di sonna poso buluk siat kesaran. Naing manuktur ninna nasida. Jadi dipanggilu nasida lagu. Allah yado gemma. Baik kamu mah musik naik amak. Tak boleh kamu asahi.

0: Man arada ad-dunya fa'alayhi bil-ilmi wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil-ilmi wa man arada huma fa'alayhi bil-ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shadiqa wa 'amalan shalihan maqbula amin ya rabbal alamin. Kembali kita dalam Mutiara Sore bersama Haji Usin Ali LC. Pada kali ini kita akan bahas tentang bahayanya hawa nafsu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Yang artinya, kami akan membolak-balikkan hati mereka dan penglihatan mereka. Sahabat, abang, kakak Mutiara Sore yang berbahagia, kalau kita pahami dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keadaan kondisi hati manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul qalbi mislul usfur yataqallabu fi kulli sa'atin." Perumpamaan hati itu adalah seperti burung pipit. Dia akan bolak-balik pada setiap saat. Begitulah keadaan kondisi hati manusia. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul qalbi kamitsli rishatin fi ardi falatin tuqallibuha ar-riyah zahral batan." Bahwa perumpamaan hati seperti rumput lalang di tanah yang lapang. Dia akan berbolak-balik dengan dibawa oleh angin. Sama ada dia ke depan, terkadang dia ke belakang. Begitulah kondisi keadaan hati. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap sholat fardu, bahkan ijtihad para ulama khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i, juga di dalam sholat sunat sebelum salam, setelah mengatakan fil alamina innaka hamidum majid, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang berbunyi, Allahummaghfirli maqaddamtu wa ma'akhkhartu wa ma'asrartu, sampai pada kalimat sabbit qalbi ala dinik. Yaitu seorang hamba bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya hatinya bisa tetap, bisa istiqomah, tidak terombang-ambing oleh keadaan. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, insyaallah ayuqimahu aqamahu wa insya'a ayuzighahu azaghahu Allah. Kondisi hati itu terpulang pada kehendak Allah. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, maka Allah taala dudukkan hati tersebut. Sehingga orang-orang yang beriman hatinya akan tenang. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan ke dalam hati orang beriman adalah ketenangan, as-sakinata. Itu kalau sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa insya'a, tapi dalam hal yang lain, apabila Allah Ta'ala berkehendak, ayuzighahu, hati seseorang itu tergelincir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala gelincirkan hati orang tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang mengakibatkan orang itu tersesat. Maka yang mengendalikan dirinya bukan lagi adalah seorang yang beriman. Tapi yang mengendalikan dirinya adalah ada hal yang berkoalisi di sana. Antara keinginan dan nafsu serta dunia. Dan ketuanya adalah syaitan. Empat inilah yang akan menjadikan manusia akan menuju kepada kehancuran. Dalam surah Al-Furqan ayat 43 Allah Ta'ala katakan, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah tidak kau lihat ya Muhammad, bagaimana orang-orang yang menjadikan keinginan hawa nafsunya menjadi Tuhannya. Artinya apa? Kita melihat tatkala, apalagi di akhir zaman ini, kebanyakan yang notabene-nya mereka mengatakan dirinya muslim, mukmin, tapi di belakang itu adalah syaitan yang mengarahkannya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dirinya dikendalikan oleh keinginan-keinginan dunianya, keinginan hawa nafsunya, dan keinginan syaitan. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, akhafu ala ummati min ba'di, akan terjadi yang kukhawatirkan terhadap umatku terjadi nanti setelah itu, dolalatul ahwa, yaitu keinginan-keinginan yang sudah lepas daripada koridor syariat yang mengakibatkan dia sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 38 berfirman, Araditum bil hayati dunya minal akhirah, wa mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Apakah kalian ridho, senang dengan kehidupan dunia ini ketimbang kehidupan akhirat? Sementara kehidupan dunia, kesenangan di dunia ini dibanding dengan akhirat adalah sangat sedikit. Sama seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang ke pinggir laut, kemudian dia celupkan tangannya ke lautan samudra yang besar, dan di ujung jarinya melekat satu tetes air. Itulah kehidupan dunia. Sementara lautan samudra yang sangat luas, itulah kehidupan akhirat. Abang, kakak, saudara yang saya muliakan, Darjun FM Medan. Dalam surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan pada ayat 34. Wa may yutlilillahu fama lahu min had. Lahum 'adzabun fil hayatid dunya wa la 'adzabul akhirati ashaq. Siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka siapapun tidak akan bisa memberikan petunjuk. Kita lihat bagaimana contoh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Talib sakaratil maut, maka Rasulullah mendekatinya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hidayah itu jatuh ke dalam hati Abu Talib di ujung akhir hayatnya. Tapi apa yang terjadi? Abu Talib bukan memandang Rasul, tapi memandang orang-orang yang di belakang Nabi. Di situ ada Abu Lahab dan lainnya. Maka hidayah tadi tidak jatuh ke tangan Abu Talib. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, lahum 'adzabun fil hayatid dunya. Bagi mereka nanti di dunia dikasih Allah Ta'ala azab. Kemudian, wala 'adzabul akhir asyaq. Bahkan azab di akhirat lebih dahsyat. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Dalam surat Al-A'raf ayat 179 juga demikian. Sesungguhnya mereka ketika nanti dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan buta. Kemudian mereka protes kepada Allah Ta'ala. Ya Rab, dulu aku tidak buta. Kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Tunjukkan keadilanmu ya Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan pada ayat, yaitu surah Al-Hajj ayat 46 tersebut. Kau memang tidak buta, tetapi mata hatimu lah yang buta. Sehingga kau ketika mati tidak sempat kau bertobat dan memperbaiki diri. Kemudian Syekh Sulaiman Ad-Daurani mengatakan, afdhulul a'mal khilaful hawa. Liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Amal yang paling afdol, ketika ditanya Imam Sulaiman Ad-Darani, apakah amal yang paling afdol? Khilaful hawa, lawan hawa nafsu itu, yang menjurus kepada kesesatan, yang membawa kepada kejahatan. Maka beruntunglah bagi orang yang memiliki akalnya, dia jadikan sebagai amir, bukan keinginan hawa nafsunya. Wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Tapi celakalah bagi orang yang menjadikan keinginan hawa nafsunya sebagai pemimpin dan akalnya dipenjarakannya. Itulah dia manusia celaka. Dalam surat Al-A'raf ayat 198 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih lanjut, wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Jika mereka diajak untuk menuju kepada petunjuk Allah Ta'ala, mereka tidak pernah mendengarkannya. Itulah mereka yang menjadikan keinginan hawa nafsunya menjadi Tuhannya. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Furqan ayat 43. Baik. Barangkali demikianlah tausiah singkat kita. Moga-moga memberikan suatu keimanan kepada kita untuk kita menyadari bahwa tahun baru hijrah 1448 ini adalah merupakan momen kita untuk merubah diri kita menjadi yang lebih baik. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.
1: Abang kakak, saatnya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang

bahwa si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

0: Ya, 88,4 FM Permata dari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak ya, Medan malam hari ini. Dan ini cuaca di Kota Medan juga agak mendung ya di daerah sini. Kawasan apa Kakak gimana ya? Kalau misalnya kita mau bepergian atau ada yang plan pengen keluar gitu ya, mending pending dulu lah ya. Atau kalau misalnya emang urgent, ya bawa jas hujan, mantel atau payung ya. Dan di pukul 19 sampai 20 waktu Indonesia Barat nanti, kita ada di Ragamirama Nusantara Budaya Jawa pastinya. Untuk malam hari ini di edisi Kamis Senin 21 September 2026. Jadi pasti kita Kakak terus bersama Najwa di Promat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Mega Saturn.
1: Dale Zanna.
2: Prom 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Minggu

Suara Budaya Nusantara. Hela 8,4 FM Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya Medan malam hari ini, dan kita masih bahas ragam irama Nusantara, khususnya budaya Jawa. Kebetulan ini juga jam-jam makan malam ya, mungkin kita geser bahas kuliner dari Jawa nih. Ini tuh ada empal gentong ya, ini tuh makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat, yang berupa sup atau gulai daging dan juga jeroan sapi. Jadi hidangan ini sekilas mirip dengan gulai ya Bang Kakak, namun memiliki keunikan tersendiri dari segi cita rasa, bahan baku dan juga cara memasaknya yang masih tradisional. Jadi empal sendiri merujuk pada potongan daging sapi yang empuk, sementara gentong adalah kuali atau wadah besar yang terbuat dari tanah liat. Kira-kira Bang Kakak ada yang pernah coba empal gentong ini enggak ya? Apalagi mungkin yang dulu pernah merantau ke pulau-pulau Jawa ya kan. Mungkin kalau misalnya bicara makanan-makanan dari luar Medan ya, pasti ada rasa kangennya. Apalagi untuk kita yang dulu sering mencoba makanan itu, tapi ternyata sekarang udah enggak karena pindah ke sini. Ya bolehlah di recook ya kan, terus kirim ke sini. Oke lah ya Bang Kakak, ini juga masih lanjut sugihin lagu-lagu Jawa malam hari ini menemani santai malamnya. Terus pantengin Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

Ya, 88,5 FM Permata Rame dan Suara Budaya Nusantara. Benar kakak, gak terasa sudah di penghujung waktu ya. Najwa menemani mulai pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat ini. Setelah ini akan ada Kiki Koswara yang menemani santai malamnya abang dan kakak. Untuk itu pastikan terus bersama kami di Permata FM Suara Budaya Nusantara. Najwa izin pamit dari ruang dengar abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Album Legenda. Sahabat Budaya, kali ini RRI Medan menyajikan sebuah legenda dari daerah Danau Toba dengan judul Boru Sarondi. Selamat mendengarkan.

0: Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil tepi Danau Toba, daerah Kabupaten Toba Samosir, hiduplah seorang wanita bernama Boru Saroding yang sangat terkenal karena kecantikan dan keanggunannya yang dimilikinya. Karena kecantikan dan keanggunan yang dimilikinya, banyak pemuda yang berasal dari daerah lain datang dan rela menyeberangi Danau Toba untuk merayunya. Akan tetapi, tidak ada satupun pemuda yang mampu menaklukkan hati Boru Saroding, baik yang kaya maupun yang tampan. Sehingga banyak pemuda yang pulang ke rumah tanpa membawa harapan yang diinginkan mereka. Pada suatu hari, Boru Saroding pergi ke tepi Danau Toba di sekitar desa untuk mencuci pakaian dan juga membilas rambutnya yang indah. Sesaat ia selesai mencuci pakaian dan memulai membilas rambut, tiba-tiba datang sebuah sampan yang ditumpangi oleh seorang pemuda yang tampan dan juga berwibawa saat berdiri di atas sampan tersebut. Boru Saroding mulai melihat sampan tersebut dari bawah hingga ke atas dan melihat wajah pemuda tersebut. Dengan ulos batak yang dikenakannya, pemuda tersebut terlihat gagah dan berwibawa di mata Boru Saroding. Dengan melihat tampangnya, Boru Saroding berpikir bahwa pemuda tersebut bukanlah nelayan biasa yang sering ia lihat di sekitar tepi Danau Toba. Ketika pemuda tampan tersebut mulai mendekat ke tempat di mana Boru Saroding berkeramas jeruk purut, anggir dalam bahasa Batak, Boru Saroding berdebar melihatnya seraya bergegas merapikan dan menyelesaikan pekerjaannya karena merasa malu dipandangi pemuda tersebut. Dengan tergesa-gesa, Boru Saroding bergegas dan beranjak dari pantai menuju ke kediaman orang tuanya. Saat Boru Saroding mulai melangkah.
1: Hei, engkau wanita yang di sana, tunggu aku. Bolehkah aku mengenalmu? Aku berasal dari Rasang Bosi, biasa disebut Ulu Darat. Siapakah namamu, wahai gadis cantik? Kumanakah kau pergi?
2: Siapakah pemuda ini? Ia terlihat gagah dengan ulos yang dipakainya.
3: Oh, nama aku Boru Saroding. Saya penduduk asli desa ini. Kebetulan, saya juga ingin bergegas pulang ke rumah untuk menjumpai orang tua saya. Hei, mengapa kau datang ke desa ini?
1: Oh, maksud dari kedatanganku kemari dengan menetap sementara dan bekerja di desa ini. Maukah kau memandu berkeliling desa, berkenalan dengan penduduk, atau bertemu dengan kedua orang tuamu?

0: Setelah berbicara sesaat, akhirnya baru Saroding memandu dan berjalan bersama sang pemuda mengitari desa. Karena dari awal, baru Saroding melihat pemuda tersebut sudah terkesan dengan ketampanan dan kewibawaan pemuda tersebut, baru Saroding pun mulai senang dan menyetujui permohonan sang pemuda. Sampai akhirnya, mereka tiba di rumah Boru Saroding. Beberapa bulan kemudian setelah ia tinggal di desa tersebut, sang pemuda ingin menyampaikan niat baiknya yang ingin mempersunting Boru Saroding sebagai istrinya kepada kedua orang tua dan saudara-saudari Boru Saroding. Guru Solandason, ayah dari Boru Saroding, meminta tanggapan dari putrinya Boru Saroding. Apakah putrinya Boru Saroding menyukai pemuda tersebut dan juga menerima niat baiknya dengan meminang dirinya sebagai istri?
1: Selamat malam, Mamang. Maksud dari kedatanganku kemari ingin menyampaikan niat baikku, yaitu meminang anak Amang untuk jadi istriku. Serayanya aku ingin mendengar tanggapan Amang lah tentang maksud kedatanganku ini dan juga kakak adiknya.
2: Hei, nakku Boru Saroding. Bagaimana tanggapanmu nak mengenai niat baik pemuda ini? Dia mau mempersuntingmu sebagai istrinya. Yang sukanya kau sama dia, maunya kau jadi istrinya?
3: Ya, Amang. Aku suka sama dia dan juga aku mau jadi istrinya.
2: Oh, iyanya? Bagaimana tanggapan kalian anakku? Semua setujukah kalian putri bapak ini menikah dengan si pemuda ini? Mak, setujunya kau si Boru Saroding ini menikah?
4: Setuju, Mak. Demi kebaikannya juga itu. Agar tidak dihampiri lagi oleh pria-pria di desa.

Tak lama kemudian, Guru Solendason memberitahukan kepada sanak saudaranya. Dan selanjutnya, pemuda tersebut dan Boru Saroding pun mendapat restu dari kedua orang tua dan keluarga Boru Saroding. Kemudian upacara adat pernikahan dilaksanakan di tempat tinggal Boru Saroding. Setelah acara adat selesai, mereka akhirnya diberangkatkan menuju tempat di mana suami Boru Saroding tinggal.

0: Mereka pun naik sampan menuju Rasang Bosi. Akan tetapi Borussia Roding sangat terkejut, dikarenakan mereka begitu cepat sampai di sana. Borussia Roding pun semakin heran, karena suaminya menceritakan tempat tinggalnya di atas gunung di tengah hutan, Tombok Ulu Darat. Namun Borussia Roding tidak terlalu khawatir, karena ketika mereka berjalan melewati jurang yang dalam dan terjal, ditambah hutan yang begitu liar, sang suami menuntun langkahnya, memegang tangan Borussia Roding, sehingga Borussia Roding tak sedikit pun merasa lelah. Bahkan suaminya terlihat kuat, tanpa keringat melewati daerah yang cukup melelahkan untuk dilalui. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya mereka sampai ke rumah suaminya itu dan mereka pun istirahat hingga tertidur pulas. Setiap pagi, mereka lalui dengan berkecukupan dan tak ada yang kurang sedikit pun. Dan setiap pagi pada saat Borussia Roding terbangun, sang suami sudah tak ada di sampingnya. Borussia Roding mulai curiga terhadap cara hidup suaminya yang penuh dengan kemudahan, hingga pada suatu saat tanpa sengaja, Borussia Roding melihat suaminya di bagian atas rumah sedang berubah wujud menjadi seekor ular berukuran sangat besar. Namun Borussia Roding berpura-pura tidak melihat kejadian tersebut, karena merasa takut ular itu akan marah ke Borussia Roding. Kemudian ular itu melintas keluar rumah menuju ke dalam hutan. Borussia Roding merasa sangat terpukul dan menyesal yang begitu mendalam, karena tak berpikir panjang, tanpa mengenal lebih jauh siapa laki-laki yang menjadi suaminya sekarang ini.
1: Aku terlalu bodoh selama ini. Aku tak tahu siapa dia. Sungguh menyesal aku selama ini termakan oleh rupa dan omongan dirinya.
0: Menjelang sore, suaminya kembali dari hutan membawa bekal berupa buah-buahan, daging rusa, dan burung. Kemudian Borussia Roding pun bergegas menyambut suaminya, membawa hasil yang dibawa suaminya ke dapur untuk dimasak dan dijadikan untuk makan malam. Setelah Borussia Roding selesai menyiapkan makan malam, mereka pun makan malam bersama di rumah yang berada di tengah hutan rimba, di mana selama ini suaminya tinggal. Setelah usai makan malam, Borussia Roding berbincang-bincang dengan suaminya dan menjawab dengan jujur.
1: Oi bang, coba jujur dulu kau ya bang. Ada yang mau kutanyakan samamu. Mengapa kau selalu tidak ada saat aku bangun tidur di pagi hari?
2: Selama ini saat pagi, aku selalu pergi ke hutan untuk mencari makan.
1: Lalu mengapa kau selalu mudah melakukan apapun bang?
2: Ya, itu karena aku punya fisik yang kuat.
1: Apa saja yang kau lakukan di atas rumah kita selama ini, bang? Jawablah yang jujur, bang.
2: Baiklah. Sebenarnya, aku ini ialah penguasa ulu darat yang bisa berubah-ubah wujud dari manusia jadi ular dan dari ular jadi manusia.

0: Pada saat itu, Boru Saruding terkejut dan merasa takut dengan pengakuan sang suami. Akan tetapi, Boru Saruding cukup pintar untuk menyembunyikan rasa takut dan penyesalannya yang sangat dalam kepada suaminya. Boru Saruding hanya tersenyum kepada suaminya, sehingga suaminya merasa senang karena melihat istrinya tidak terkejut atas pengakuannya yang jujur kepada Boru Saruding. Setengah tahun kemudian, karena sudah sangat rindu dengan keluarga di Samosir, maka Boru Saruding meminta izin kepada suaminya untuk diberi kesempatan pulang ke kampung halaman guna mengobati rasa rindunya. Tetapi suami Boru Saruding memiliki firasat yang buruk. Dengan berat hati, suaminya pun memberikan izin ke istri untuk pulang ke Samosir baru setelah berada lebih kurang 5 meter dari bibir pantai.
1: Busik Maho, kupikir kau manusia, ternyata kau seekor ular dan hanya hantu berwajah manusia. Kau kira aku akan kembali ke ulu darat?
0: Tiba-tiba, cuaca di langit berubah menjadi gelap. Angin puting beliung, hujan, dan suara petir datang sehingga ombak besar mulai muncul di Danau Toba, di mana Boru Saruding sedang melintas dengan sampannya. Melihat situasi yang tiba-tiba berubah, Boru Saruding pun menjerit-jerit ketakutan. Dengan sekuat tenaga, Boru Saruding pun berupaya mengendalikan sampannya.
1: Apa yang terjadi? Kenapa cuaca tiba-tiba seperti ini? Ah, tolong! Tolong! Tolong!
0: Tiba-tiba muncullah ombak yang sangat besar menuju Boru Saruding, hingga dia pun tak mampu mengendalikan sampan yang ditumpanginya. Boru Saruding dan sampannya pun ikut terseret gelombang yang besar tersebut. Tak lama kemudian Boru Saruding pun hanyut dibawa arus air ke dasar Danau Toba. Hingga akhirnya Boru Saruding pun habis di lahap air Danau Toba yang sangat dingin.

Demikian tadi album legenda dari RRI Medan dengan judul Borus Sarounding. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain cerita.

Pro 4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Apa ragam adat budaya Sumatera Utara? Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari budaya bangsa.

Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Mbah Raini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria, yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Kak. Bentarlah, ada sedikit. Kita matikan dulu. Baik, di malam hari ini, saya Ki Koswar kembali menemani Anda. Sebentar. Ini harus disetting dulu nih. Oke, di malam hari ini, untuk Suara Budaya Sumatera Utara, kita hadirkan obrolan budaya Tapsel, ya, Tapanuli bagian selatan, melingkup Mandailing, Angkola, ya, dan juga Tapanuli bagian selatan umumnya, Bang Danaka. Untuk Anda yang ingin berbagi cerita, ya, untuk Anda yang mungkin pernah merasakan indahnya tempat di sana, ya, boleh silakan share juga, ya. Punya resep-resep masakan barangkali khas Mandailingnya, boleh juga. Atau apapun yang menceritakan tentang Tapanuli bagian selatan, boleh silakan di 081 846 3115, ya, SMS dan WhatsApp juga boleh di 0811 614 4248. Namun dengarkan, ya, informasi yang kita hadirkan untuk Anda diantaranya tentang fakta unik yang jarang kita ketahui tentang Mandailing, ya, Bang Nadaka. Di antaranya adalah Mandailing ini merupakan daerah yang terletak di barat daya dan tenggara dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara, ya. Nah, suku Mandailing memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang unik, terutama dalam hal bahasa, seni, kuliner, dan ada beberapa hal yang kita patut bagi tahu, ya, untuk Anda menggunakan mengenai keunikan dari suku Mandailing. Dari mulai bahasa, ya. Nah, bahasa merupakan salah satu bahasa yang digunakan oleh masyarakat Mandailing, termasuk ke dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia, dan memiliki dialek khas Mandailing. Bahasa Mandailing digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat Mandailing. Dan juga dipertahankan dalam bentuk sastra seperti syair-syair dan cerita rakyat. Suku Mandailing juga dikenal dengan seni tradisionalnya, seperti dari tarian, ya, lagu-lagu daerah yang syarat dengan nilai-nilai adat. Yang tadi kita dengarkan juga, ya, makna lagu tentang Rere Manarere, begitu, Abang Danaka, itu adalah salah satu lagu yang sering didengarkan juga, ya, didengarkan ketika upacara adat Mandailing dihadirkan, ya, yang tentunya syarat akan makna tentang pernikahan itu sendiri, Abang Danaka. Dan sambil juga mendengarkan lagu-lagu khas Mandailing, nanti kita akan informasikan kembali keunikan dari Mandailing untuk Anda. Selamat mendengarkan Probat FM, Suara Budaya Nusantara.

Tradisi Mangalap Boru. Mangalap Boru adalah sebuah adat proses penjemputan pengantin wanita dalam upacara adat pernikahan masyarakat Tapsel dan sekitarnya. Pengantin pria dan sanak saudara berangkat menuju rumah pengantin wanita dengan mengenakan pakaian adat lengkap serta membawa makanan adat yang dimasak oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak perempuan. Sesampainya di rumah pengantin wanita, mereka akan menyampaikan maksud dan tujuan untuk menjemput pengantin wanita yang akan dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Pengantin wanita akan diberi nasihat dahulu oleh kedua orang tuanya beserta si paingot oleh semua keluarga, mulai dari Kahanggi, anak Puru, Mora, sampai dengan Hatobangon, Harajaon, serta pemerintahan yakni kepala desa sebagai yang dituakan di masyarakat tersebut. Dia akan berangkat sendiri meninggalkan rumahnya. Akan tetapi, jika pengantin wanita menginginkan teman, maka dipilihlah salah seorang kerabat wanita yang disetujui oleh kedua belah pihak. Teman ini bertugas untuk membawa tempat sirih. Setelah sekapur sirih diterima, dilanjutkan dengan acara penyerahan mahar atau mas kawin ketika keluarga pihak wanita sudah menerima semua perlengkapan adat tersebut. Selanjutnya pengantin wanita akan diserahkan kepada pihak pengantin pria dengan proses adat di pihak

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, 88,4 MHz Perawat FM, Suara Budaya Nusantara. Mengadakan masih seputar informasi yang kita hadirkan untuk Anda hingga pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk lagu-lagu serta informasi budaya dari Tapanuli bagian selatan untuk Anda. Kalau tadi kita hadirkan informasi mengenai ada bahasa ya, terus juga seni tradisionalnya ya. Berikutnya ada kuliner. Ini salah satu makanan khas terkenal, diantaranya adalah gulai kambing ataupun gulai nangka ya. Terus juga ada masyarakat Mandailing juga menyajikan banyak makanan seperti misalnya apa coba? Iya, itak polpol. Nah, itu juga makanan khas dari sana ya, Bang Dadaka. Dan masih banyak lagi ya. Mandailing juga memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama dalam hal pertanian dan perkebunan. Jadi masyarakat Mandailing terutama menghasilkan kopi Arabica yang terkenal dengan kelezatannya ya. Nah, kebun kopi di daerah Mandailing menjadi salah satu destinasi wisata yang populer, terutama bagi para pencinta kopi nih, Abang Dadaka. Selain kopi, masyarakat Mandailing juga menghasilkan cengkeh, kelapa, dan karet. Nah, tradisi adat juga menjadikan bagian penting dan budaya pada suku Mandailing. Salah satunya adalah adat pernikahan ya. Pada masyarakat Mandailing mengadakan upacara adat seperti gondang sabangunan ya, terus juga adat panaluan yang dilakukan dalam rangka memberikan penghormatan kepada leluhur. Nah, kesenian dan kerajinan tangan juga merupakan kekayaan budaya suku Mandailing. Salah satu kerajinan tangan yang terkenal adalah songket yang merupakan kain tenun dengan motif khas dari daerah Mandailing. Selain itu, masyarakat juga memiliki kesenian tari-tarian, musik tradisional, dan tentunya memiliki alam yang indah. Baik, Abang Neneka, masih kita hadirkan untuk Anda lagu-lagu khas dari Tapsel ya. Yang ingin juga bergabung boleh silakan ya sebenarnya ya. Di 0618463115. Biasanya ada siapa ya? Ada Mama Rizky gitu ya di Simpang Limun. Dan yang lainnya untuk Anda, selamat mendengarkan Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

Markobar. Dalam konteks budaya Mandailing, Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing, baik dalam acara siriaon atau pesta dalam suasana gembira, maupun silulutun, yaitu pesta dalam suasana duka cita. Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, Markobar memiliki tata cara yang sudah merupakan kesepakatan bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dituturkan, namun warisan budaya yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini masih dilaksanakan dalam upacara adat masyarakat Mandailing hingga saat ini.

Anda masih mendengarkan program Mampang TRM dan Suara Budaya Nusantara, Bang Dana Kaya, ya, pukul 21 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat, ya. Biasanya kalau di acara obrolan budaya Sibolga Tepat di bagian selatan ini ada Sita Hasibuan, ya. Mbak Dana masih mendengarkan nih, ya, di malam hari ini. Dan berikutnya ada beberapa fakta unik mengenai suku Mandailing, ya, Bang Danaka. Jadi pada masyarakat Mandailing ini yang tinggal di daerah Mandailing, Sumatera Utara, dikenal dengan suku yang sangat bangga dengan kebudayaan, dan mereka memiliki keunikan tersendiri dalam setiap aspek kehidupan sosial, ya, Bang Danaka. Nah, salah satu aspek kehidupan yang sangat dijaga oleh masyarakat Mandailing adalah bahasa. Bahasa Mandailing merupakan bahasa yang dipakai oleh masyarakat Mandailing untuk berkomunikasi sehari-hari. Selain bahasa, tarian tradisional juga menjadi bagian penting dari kebudayaan mereka. Nah, beberapa tarian-tarian tradisional yang terkenal diantaranya ada tari Sipakatau, tari Tortor, dan tari Gandrung. Selain itu, keunikan dari kekayaan yang dipunyai oleh orang Mandailing adalah adat istiadat. Nah, adat istiadat ini menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Beberapa adat istiadat yang masih dilestarikan masyarakat diantaranya adalah pada adat pernikahan, kelahiran, maupun kematian.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.

Lagu dari Faro Simamora, Marco Jarsonang ya, mengenakan lagu terakhir untuk sajana acara informasi budaya Tapanuli bagian selatan ya. Nikmati kembali untuk Anda lagu-lagu khusus dari Tabangsel hingga setiap hari Senin pukul 20:15 hingga pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Kita jeda sejenak ya, hadirkan untuk berikutnya yaitu jazz musik ya, menantikan juga nanti acara terakhir yaitu Sapa Malam ya. Anda bisa menyapa dan berkirim salam melalui tema-tema yang ringan yang kami hadirkan untuk Anda nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 24 WIB. Baik, untuk Anda saya Kiki Koswara mengucapkan selamat malam dan tentunya terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Promat FM, Suara Budaya Nusantara. Jazz musik untuk Anda.

tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

4 FM, Suara Budaya Nusantara. Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Perempat. Dengarkan Sapa Malam Perempat setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi begitu ya, Sapa Malam kembali alhamdulillah untuk Anda ya. Di kesempatan hari ini yang request lagu boleh, kirim salam boleh, hanya untuk say hello juga boleh aja ya. Kalau misalnya mau kirim makanan boleh juga. Langsung aja ke studio Perempat, tapi saya nggak minta ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung boleh, silakan, intinya untuk Anda yang ingin memilihkan lagu ya, 0618463115, WhatsApp-nya di 0811614428. Passwordnya Sapa Malam. Halo, Sapa Malam.
2: Halo, Assalamualaikum, Kiki.
1: Iya, Waalaikumsalam. Sapa Malam, suara budaya Nusantara.
2: Iya, benar.
1: Ada Cynthia.
2: Iya, kita dapat pertama jadinya.
1: Iya, dibuka langsung nyangkut gitu ya.
2: Ah, itu nanti payah malam jalurnya padat.
1: Hey, kamu tuh bintangnya apa sih?
2: Mulai ini bulan Januari ya, sudah Januari.
1: Januari, kalau dirunut di zodiak apa bintangnya itu?
2: Ya, Aquarius ya, Pak.
1: Aquarius. Iya. Kamu percaya nggak kayak gitu?
2: Nggak pernah percaya kita dengan zodiak seperti itu.
1: Oh gitu.
2: Dan pada Allah yang kuasa.
1: Wah, cakep. Karena ada juga yang itu sesuai dengan karakter lahir, misalnya apa gitu, enggak ya?
2: Enggak percaya sih.
1: Ya, tapi yang baik-baiknya enggak apa-apa lah ya.
2: Yang baiknya cerita ya, kalau yang buruknya enggak usah.
1: Kamu tuh Januarinya bulan tanggal berapa?
2: Tanggal 26, bulan 1.
1: Oh, berarti Aquarius ya?
2: Aquarius.
1: Kreatif dan mandiri namun terkadang cuek gitu. Benar enggak sih cuek?
2: Itu sekarang ya, emang.
1: Oh gitu, ya udahlah. Lagunya enggak usah ya?
2: Oh, kok enggak lagunya?
1: Ya udah, lagunya apa dong?
2: Coba dari
1: statue. Ya, masih batuk. Statue.
2: Coba emang coba nyanyi, nyanyi suaranya dong.
1: Bisa, cuman nggak bisa. Ya udah, itu ya.
2: Salam lah ya.
1: Iya, mau berkirim salam buat siapa boleh.
2: Orang selalu juga lah. Buat apa? Buat Ayang Kak Cynthia, Pak Nga, buat Amel,
1: yeah,
2: buat Pak Masihwan, buat Rasya, Mitumi, apa buat Rat nih, buatnya Putri Madu, buatnya Kak Ida Berumpah, Kak Ida Lijan, buatnya semua aja lah ya, kita siap.
1: Iya, yeah, itu aja.
2: Kita mulai lagi 22. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Ada juga nih, ada Miftah di Pasar 4 Helvetia ya. Tadi deras hujan, angin kencang katanya gitu. Oh, oke, okay. Waalaikumsalam ya. Terima kasih untuk Miftah di Pasar 4 Helvetia. Berikutnya yang lain yang ingin bergabung boleh, silakan di 0818463115 ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Bang? Bang? Kenapa diam, Bang? Enggak ada suaranya. Kita coba lagi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Bang Kiki. Siapa yang tadi udah di jatuh?
1: Enggak tahu juga, gara-gara pon Ina lah ini.
3: Iya. Awak enggak sengaja, tertawanya masuk.
1: Tersenggol.
3: Iya, tersenggol ya nyamuk, Dek.
1: Iya.
3: Maaf ya, awak bukan sengaja.
1: Entah, apalah, Puan. Ini namanya juga rezeki-rezekian ya.
3: Rezeki, oh, apa namanya, Puan Ina yang soleh. Soleha maksudnya.
1: Solehot. Iya.
3: Assalamualaikum, Bang Kiki ya.
1: Waalaikumsalam.
3: Lagu ini aja, Bang.
1: Oh, apa tuh?
3: Lagu dari Malaysia, Singapura.
1: Judulnya?
3: Kalau bisa, Rohku Kembali dari Esroha.
1: Apa?
3: Rohku Kembali. Dari Esroha. Ada, biasanya ada kok.
1: Iya, bukan, maksudnya judulnya lumayan juga ya.
3: Apa?
1: Rohku Kembali.
3: Ya, Rohku Kembali judulnya dari Esroha, dari Singapura.
1: OSOH.
3: Biasa aja kok. Coba tengok dulu.
1: Judulnya mengerikan ya.
3: Enak kok lagunya.
1: Ada.
3: Ada itulah ya. Salam-salam ya.
1: Yuk.
3: Untuk semua-semua yang ada di tempat lah ya, termasuk penyiarnya juga. Mm-hmm. Pendengar-pendengar yang setia, penggemar-penggemar juga yang setia sepertinya. Bang apa tuh yang dipercut dah, Bang Tongkar ya, ataupun Bang Nah ya. Mm-hmm. Juga buat Ibu Rani Peringgan juga. Buatnya juga Bang Adi Genje, Bang Faris juga. Buatnya juga Bang Jainuddin yang ada di Tanjung Merawat juga. Buat Bu Ati. Buatnya juga Bang Jet. Buatnya juga siapa lagi? Kayak lupa. Kadang-kadang
1: siapa? Mau disebut
3: Kak Cantik manis. Mm-hmm. Apa kabar Kak Cantik? Tentu makin cantik ya. Mungkin ada ininya tuh. Ada namanya, ada ilmu-ilmu cantiknya ya kan. Kasihlah kemari.
1: Iya, iya.
3: Biar makin cantik kita.
1: Okay.
3: Buatnya juga Bunda Eva di Panjabatu. Apa kabar Bunda? Semoga sehat selalu ya. Bang Fairon, selamat pengantin baru Bang Fairon.
1: Pantesan.
3: Semoga kekal abadi cintanya sejati ya.
1: Amin.
3: Kita doakan terbaik. Buatnya juga siapa ya, Mas Bambang dan Kak Jamilah ya. Semoga sehat selalu di sana Kak. Buatnya juga Kak Novia, Nova dengan Kak Riki Yaki juga ya.
1: Oke dah.
3: Untuk suami awak lah. Bang Irfan Effendi.
1: Ya itulah yang utama.
3: Yang lagi sehat.
1: Iya.
3: Salam sayang selalu.
1: Siap.
3: Semua-semua aja lah Bang Ki.
1: Semuanya ya.
3: Iya sekalian aja Bang Marlon juga kan. Anum juga ya.
1: Udah tidur mereka.
3: Satu-satunya disebut juga penyiapnya.
1: Mereka pada masuk pagi besok, jadi pada tidur, istirahat.
3: Oh iya, mana tahu nanti ada yang dengar ya.
1: Iya. Iya dong, mereka baik-baik semua. Oke deh.
3: Salam sehat selalu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta dua insan. Halo, selamat malam.
4: Suara budaya Nusantara.
1: Ambulan ini. Umi. Umi. Waalaikumsalam. Ini suara saya udah bisa terdengar enggak?
4: Udah, iya.
1: Karena kan kemarin batuk-batuk. Ini sekarang kan masih batuk juga sih sedikit-sedikit gitu.
4: Iya, tapi udah baik kan Mas Uki.
1: Ya, mudah-mudahan ini awet nih karena nanti di hari Minggu suara saya juga dijual.
4: Oh, jangan.
1: Iya maksudnya.
4: Suaranya udah bersih banget, udah enak banget didengar.
1: Amin insyaallah ya.
4: Ya, ya sehat lah Mas Iki.
1: Iya, lagunya apa nih Sile?
4: Lagunya Nangkene Rusae. Nangkene Rusae nih Mas Iki.
1: Dari dulu Nangkene Rusae
4: aja. Iya, Nangkene Rusae, umpamanya Rusae kan. Suaranya ganti-gantian nanti kalau enggak Mas Iki misumi.
1: Boleh.
4: Ya kan? Udah lah, jangan sakit-sakit lah ya Mas Iki ya. Sehat selalu lah ya kan.
1: Amin. Iya.
4: Ada lagunya Mas Iki?
1: Ada dong.
4: Salamnya ya Mas Iki.
1: Sila.
4: Tadi yang baru turun yang pertama siapa tuh? Puanina.
1: Tadi ada Cynthia.
4: Oh Cynthia ya, tadi ya, yang pertama ya.
1: Yang kedua ada Puan Ina.
4: Ya, untuk Cynthia juga, Cynthia cantik, Puan Ina cantik juga, ya kan. Untuk Mas Bambang juga, itu Rijal Buana, Rijal Pratama.
1: Dan Rijal Buaya.
4: Rijal Buaya. Masih itu ayah ngomong ya.
1: Rijal Buana, Buaya.
4: Saya Buana, Buaya, sama aja tuh. Ya kan.
1: Astagfirullah.
4: Satu orangnya kan, ada dua nama ya kan.
1: Iya.
4: Ya kan kayak ini lah Mas Iki. Kayak Paris Vogel ya kan. Dua ya kan. Itu inilah untuk siapa tadi jadi lupa. Oh, Pak Jenal Tanjung, Mama Rizki. Itu Pak Parasa, Bu Wati, Rata Riga, Bu Ratni. Genjer, Pak Anto Sintes, Pak Engah, terus Amel, Lumi dan Ririnnya, ya kan. Berarti siapa ya, kayaknya nggak ada yang lupa ini ya. Oh, Wira Sableng ya kan. Tuh siapa ya, masih kayak ada yang lupa nih lah ya. Ya
1: tahu juga, itu kan urusannya Umi.
4: Iyalah, masa urusannya sama Kiki ya kan. Kalau urusannya sama Kiki nanti ya ribet ya kan. Oh, ini Pak Abdullah sama Bu Nur ya kan.
1: Bu Nur.
4: Udahlah, semua akhirat tadi kan udah semua ini sama siapa namanya tuh?
1: Sopo?
4: Mbak.
1: Mbak Wan?
4: Iya, Mbak. Epa kan nggak di sini ya kan? Di Kalimantan ya kan? Nggak mungkin dengar ya ya kan?
1: Bisa juga pakai RR digital.
4: Oh iya juga ya. Semoga selalu lah di sana.
1: Gadis manis Kalimantan.
4: Ya kan? Nah, ya udah ya Mas Kiki. Mas Kiki, sehat-sehat selalu lah ya Mas Kiki ya.
1: Sama-sama.
4: Semoga semuanya keluarga Mas Kiki dimanapun berada, panjangkan umurnya, lancarkan rezekinya.
1: Amin.
4: Kalau pulang hati-hati Mas Kiki ya.
1: Oke, siap. Yuk, gaskeun.
4: Ya, Mas Kiki.
1: Ayo.
4: Sampai jumpa.
1: Siap. Yuhuu. Waalaikumsalam.

0: Intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
0: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Kita buka kembali line telepon untuk Anda di 0184631115 ya. Halo, sapa malam Pro 4.
1: Halo, sapa malam Pro 4. Selamat malam Mas Kiki.
0: Iya, Mas Bambang, selamat malam juga. Cimana kabarnya? Iya, kemana aja nih?
1: Di rumah aja.
0: Bang di rumah aja, Bang. Mau di sini aja.
1: Kok saya penyiar ke semangat gitu loh.
0: Iya.
1: Aku udah nyiar. Kalau aku cerah aku
0: kayak gitu. Iya, harus dong membawa semangat untuk kita semua. Oke dah, lagunya apa nih? Silakan.
1: Lagu apa? Kini rusak ya?
0: Nah, kini rusak ya. Iya. Apa Umi tadi?
1: Oh, satu lagu Jawa juga lah.
0: Lagunya?
1: Ini aja. Sapulidi.
0: Sapulidi. Oh, keroncong.
1: Iya.
0: Sapulidi itu ya.
1: Tapi masih nyanyi ya.
0: Bisa. Kalau keroncong yang lain bisa, tapi kalau itu sapulidi saya lupa ininya. Udah langsung aja yang nyanyi aja ya.
1: Aku kangen loh sama Ciki loh.
0: Nanti saya ada karaoke tapi judulnya Kisah Cinta.
1: Gimana?
0: Lagunya Kisah Cinta, lagu keroncong.
1: Apa judulnya Kisah Cinta?
0: Iya, Kisah Cinta.
1: Oke, nyanyi.
0: Lili Suryani dulu. Nah, ini saya ingin nyanyikan lagu ini. Mau enggak?
1: Lili Suryani?
0: Iya.
1: Ya enggak apa-apa lah. Aku akan terima sih nyanyi ya.
0: Iya dong, pastinya. Siap. Kita nyanyiin langsung.
1: Salamnya ya.
0: Sile.
1: Salamnya pertama kali untuk Miss Umi ya. Keluarga salam sehat dan salam keluargaan ya. Ada Nopri, ada Dedi, ada Tamara, ada Ajeng, ya, ada Mimi. Anjil adik gue di sana, ayah kan?
0: Iya.
1: Terus ini, satu lagi lah ya. Nah, apa lupa? Ya, aku satu lagi kadang lupa, aku nanti ingat. Ada ini, jadi lupa.
0: Iya.
1: Ada manja.
0: Oke.
1: Okay. Ada Wira juga di seberang ya. Ada Pak Giman. Nah, terus ada ini, Pak ya. Ada Pak Percut. Terus ada si Aldia, Kapten Muslim ya. Terus apa lagi ya? Inilah terakhir ya. Apa si Paris ya, alias Bogel ya.
0: Paris.
1: Dia pegang apa? Nggak naik ya? Apa nggak dapat jalur?
0: Nggak, mungkin lagi sibuk.
1: Lagi sibuk.
0: Iya.
1: Sibuk cari apa ya? Jangan sibuk ya. Iya lagi.
0: Iya. Siap.
1: Mungkin kadang-kadang ada job di luar ya kan?
0: Ya, alhamdulillah.
1: Itulah nama orang. Orang baik itu aku kan melindungi, mengasih rezeki ya kan.
0: Amin, insya Allah.
1: Boleh saya coba kirim salam sama Pak Guru ya.
0: Iya.
1: Terus sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, itu yang penting Mas Kiki ya.
0: Iya dong, yang terutama.
1: Ya. Pulang ke rumah nih?
0: Pulang dong, kan saya udah punya rumah. Rumah mertua, iya.
1: Gak apa-apa. Berapa yang penting kalau pulang hati-hati.
0: Karena
1: ini kan kadang-kadang enggak lapak akhirnya juga lompat tren.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak Mas Kiki ya.
0: Sama-sama Mas Bambang, semangat selalu. Salam, iya. Ya, baik untuk yang dari WhatsApp juga ada ya. Siti Hawa, Assalamualaikum Pasar 2 nih. Senam Borambe lagunya Bang Kiki Batak, Korban Setia dari The Boys Trio. Baik, nanti kita hadirkan ya. Halo, sapa malam.
2: Assalamualaikum Bang Kiki.
0: Waalaikumsalam Mama Rizky. Cuman kabarnya? Yoi. Kok ngantuk-ngantuk gitu?
2: Ya, Bang Kiki.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat gini lah, ada batuk-batuk sedikit ya, gimana lagi
2: ya, lah. Iya, tapi hidupnya. Suaranya udah pulih.
0: Amin, insya Allah. Amin. Ya. Allahumma amin. Lagunya pingin apa nih, biar semangat?
2: Bang Kiki yang nyanyi ya.
0: Oh, berarti inilah bareng lah sama. Di acara ini kok saya yang jadi nyanyi terus? Iya, boleh. Tapi ini bareng kayaknya sama Mas Bambang ya.
2: Oh, enggak jadilah.
0: Oh, enggak jadi. Atau nanti saya nyanyi lagi di sesi lagu Sundanya gitu ya.
2: Oh, itu aja Bang, lagu apaan? Sunda yang mobil butut ya Bang.
0: Mobil butut.
2: Enggak usah Bang yang nyanyi, nanti saya rusak, nanti pita suara Bang.
0: Iya, ini mau di
2: baru kuliah ya kan.
0: Mau disimpan-simpan nih buat nanti hari Minggu.
2: Ada job ya kan, Bang.
0: Alhamdulillah. Tunggu saja di Instagram saya atau di Facebook saya ya.
2: Iya. Kan saya sering komen.
0: Mantap kan. Iya.
2: Salam ya, Bang.
0: Oke.
2: Okay. Buatnya Mas Bambang gitu loh. Buatnya Umi Sumi, Surat nih, Pak Jenat Tanjung, Pak Nga, Bang Jack, Kak Putri Madu.
0: Iya.
2: Buat Kak Ira Tarigan, Kak Farida Sembada, Pak Abdullah, Bang Wira.
0: Wira-wiri ya.
2: Wira-wiri. Buatnya Bang Akbar Arito Tenang, buat Puan Ina, Pak Anto Sentis, Opa Rasha, buat semuanya lah ya Bang Kiki, salam sehat, salam kekeluargaan semuanya. Terima kasih Bang Ki ya.
0: Sama-sama Mama Rizky, sehat selalu juga.
2: Bang Ki.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobakan lagu keroncong ya, yang dimintakan sebenarnya bukan lagu ini ya, tapi saya memaksakan. Mudah-mudahan untuk Mas Bambang di Binjai ya, ini ada Kisah Cinta.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
0: Intermezzo.

0: Mbah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
1: Boten enten, Mas.
0: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
1: Loh, sampun telas, Mas.
0: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
1: Aduh, dasar wong edian.
0: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
1: Intermezzo.
2: Pantes aja nunggu elo, Mak.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Iya, kita kembali lagi abang-abing, abang dan kakak ya. Halo, sapa malam perempat.
1: Halo, sapa malam perempat.
0: Bila ingin melihat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan masuk.
1: Dari Bang Jack.
0: Dari Bang Jack?
1: Iya.
0: Kenapa mau karaoke? Nanti hari Minggu.
1: Bukan jamnya kok suruh karaoke. Dengan jamnya aja gak berani.
0: Ya wes.
1: Lagu karo lah.
0: Lagunya apa?
1: Dari John Pradep.
0: John Pradep
1: Tarijan. Judulnya Nanam Anak Melumang.
0: Nanam Anak Melumang. Oke.
1: Okay. Ada.
0: Apa artinya?
1: Artinya? Sedih lah pokoknya.
0: Kenapa?
1: Rasanya hidup sebatang kara. Itulah artinya itu.
0: Iya.
1: Nanti kalau ada nangis-nangisnya lah pokoknya.
0: Saya juga sedih sih sebenarnya.
1: Sedih pokoknya lah. Aku pun meneteskan air liur mendengarnya.
0: Apalagi saya air telinga.
1: Ya udah lah, aku mau salam-salam dulu ya. Salam-salam buat awak tampan yang dipercaya. Salam juga buat tadi itulah mamanya si Rizky ya. Ada juga buat Puan Ina tadi yang di Pantai Labu. Ada juga buat Bang Al, Mas Santo Sinti. Ada juga buat Opak Rasa.
0: Opa.
1: Ada juga buat Bang Adi Genjer, Burat Mi, si Juri Perempat.
0: Juri Minggu.
1: Ada Kak Parida Sembada. Ada Pak Jainal Tanjung, ada juga Pak Abdullah Bu Nur Hayati.
0: Kemana Farida?
1: Lagi ke DJ dia, gak pergi sembada. Lagi angkat kaki ke atas. Ada juga, ini cocoknya join dia. Orang ganteng dari jalan utama. Lagunya kan lagu DJ.
0: Iya.

0: Ada juga buat Cynthia Maharani itu dia. Ada Rani di Pinggan. Ada juga buat Ed. Tahu nggak Ed siapa?
1: Siapa itu?
0: Karin, apa kabar Karin? Lah, nggak aja malam-malam kakak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Karin, apa kabar Karin? Ini siapa lagi nih? Halo, siapa malam?
2: Halo, malam
1: ini lagi.
2: Waalaikum, Dini Kang Maman.
1: Cakep.
2: Kang Maman tinggal di Simpang Kuala. Assalamualaikum, doai Mas Kiki Sido yang tampan.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kena di batu.
2: Udah sejak pertama.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus gimana ini penyiar lagi batuk?
2: Ah, kalau saya bintangnya bintang Leo.
1: Leo. Wow. Berarti rajanya dong.
2: Hah?
1: Rajanya. Raja Leo.
2: Tapi jangan ada singa ya.
1: Jangan.
2: Saya tuh.
1: Jangan, harus sehat hidup ini.
2: Untuk malam ini kita meminta lagu Cilaku Jalan Mbak Cinta.
1: Apa?
2: Lagu Minang.
1: Lagu Minang, judulnya?
2: Cilaku Jalan Pasimpang.
1: Cilaku?
2: Iya.
1: Jalan Pasimpang.
2: Itu maksudnya tuh, dia ngebut-ngebut di Simpang Ampat. Jadi tabrakan, jadi dibilang apanya, Cilaku Jalan Pasimpang.
1: Iya. Ya, Cilaku itu celaka ya.
2: Iya, kecelakaan di Simpang Ampat.
1: Makanya hati-hati.
2: Makanya kalau ada Simpang Ampat itu agak pelan-pelan ya kan. Jangan main terapas aja gitu.
1: Iya. Itu aja.
2: Laya dua lagunya.
1: Aduh,
2: rancak mana. Ayo mana itu. Apa salam-salam udah dulu ya.
1: Iya.
2: Terima kasih banyak tadi buat Bang Jack tadi. Nah, teman-teman dia biasanya dia paling benci kali mendengar nama udah sejak pertama nih. Teman malam dia bagus. Iya. Selama ini memang nggak mau dia. Coba-coba di miskol pun nggak mau sebaiknya dia.
1: Lagi baik ya dia.
2: Aku Bapak Abdullah, Pak Jonathan Jung, Pak Kobowo, Pak Rasa, Bang Anto Sentis, Pak Jiman, Mas Rejo, Bang Wira Dilangkat, Bung Jolek, Mr. Cikmanis gitu loh. Ah, tuh buat nih. Busana Ginting, Bu Nomi Cipa, Puan Ina, Cintini, Putri Madu, Farida di Sembada, Farida di Peringgan, terus buat Nomi Sumi, Mama Rizki, Mama Ezra, Ira Tarigan, Bu Wati, Muhammad Rudi, Rahman Nasibuan, Akbar Aritonang, Pak Habib, Cintia, Jainuddin, dan semua-semuanya.
1: Iya, oke deh.
2: Pak Mas Iki, Tuan Kasman bersama Bu Sunasi.
1: Terus?
2: Keduanya lagi asik bulan madu.
1: Nggak bosan tuh.
2: Tahu lah malam apa. Udah gendingin gitu. Enaknya bulan madu lah kalau malam ya kan. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya. Pokoknya pendengar-pendengar kita mah lucu-lucu semua ya. Tetap untuk Anda betah di sini aja ya. Di mana? Di Perompat. Kita hadirkan lagu-lagu nanti yang sudah... Oh ya, saya bacakan juga nih. Ada satu WhatsApp. Nanti ada yang WhatsApp lainnya juga kita bacakan. Dari Syaira Hermalia Putri, Pasar 2, Nomor Rambe. Ini tetanggaan tadi ya, sama yang satu yang tadi ya. Gadis Tepi Danau Toba dari Suryanto Siregar. Oke, nanti ya. Baik untuk Anda, lagu-lagu khas dari Perompat kita nikmati kembali di Sapa Malam.

0: Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.
1: Kita kembali menyapa Anda 0618463115. Halo, Sapa Malam.
2: Sapa Malam Perempat.
1: Yuk, Pak Ngah nih pastinya.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ngah. Sila, sila masuk.
2: Ya, Kang Gigi sehat ya.
1: Iya, alhamdulillah. Apa cari ini?
2: Cari Asnida Darwis.
1: Hah?
2: Cari Asnida Darwis.
1: Udah nggak ada dia.
2: Kemana dia? Panggil lu.
1: Sudah dipanggil yang maha kuasa dong.
2: Iya, panggil Pak Ngan, enggak ini keluhan jiwa.
1: Oh, keluhan jiwa. Iya. Yo. Lagunya ya?
2: Kita untuk Mariski.
1: Mm-hmm.
2: Saya sama Rizky sana nenek juga. Untuk tak ya selesai itu ya. Saya tak ya. Nanti naik tes juga ya. Untuk tak ya.
1: Iya.
2: Untuknya Bang Jack juga. Bang Rizal Buana, Mas Hadi Ganjar. Buat ini Tamara. Mm-hmm. Kita cantik manis juga.

0: juga WhatsApp yang sudah masuk nih ya. Waktu sudah mulai ini ya. Ada Bang Togar ya. Lagu Batak Nipun Soda. Hanggulan. Hangguluan salam sasudena katanya gitu ya. Oke deh. Yang telepon lewat WhatsApp belum bisa ya karena jaringan saya nih yang masih harus di setting dulu, mungkin mudah-mudahan nanti di lain waktu ya. Baik, nanti juga ada pesan WhatsApp yang saya bacakan ya. Sebelumnya untuk Anda yang ingin bergabung boleh silakan di 081-846-3115 boleh ya. Halo, siapa malam?
1: Selamat malam Mas Kiki.
0: Yo, siapa nih?
1: Mas Bambang, Mas Kiki.
0: Oh, Mas Bambang, iya.
1: Akan nomor Mas Kiki kemarin kan HP-ku kan ini basah. CD-nya ya kan.
0: Tuh, terus?
1: Mohon maaf aku masih di sekolah kan kemarin lah.
0: Oh, nanti kita ini kan ya di rumah saja ya.
1: Ayo udah di rumah aja ya.
0: Iya, lagi nyantai aja gitu.
1: Karena kemarin basah karena CD diriku.
0: Oh, iya iya iya. Oke. Ditunggu aja.
1: Ya.
0: Yo, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, masih kita buka kembali. Halo, siapa malam?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, langsung aja lah waktunya udah. Assalamualaikum. Nenek buka pintunya. Kak Ayang nih. Oke, alhamdulillah Kak Ayang. Gimana lagunya, mau apa nih Kak Ayang?
2: Lagu Melayu.
0: Judulnya
2: Tanda Cinta.
0: Tanda Cinta. Tanda Cinta.
2: Iya, Tanda Cinta.
0: Pasti.
2: Itu lagunya.
0: Oke deh, nanti kita carikan ya.
2: Iya, Maya kabel.
0: Alhamdulillah mendai mendai.
2: Alhamdulillah.
0: Kak Ayang juga ya?
2: Iya, makasih cuci. Sehat selalu.
0: Iya, amin amin.
2: Iya, jadi jalan pulangnya.
0: Insyaallah.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik abang dan kakak, tiga lagu kita hadirkan ya. Selamat mendengarkan kembali Permata FM, suara budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?

0: Intermezzo.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih Cup.
2: Coba apa?
1: Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
2: Bola pingpong.
3: Salah lah Cup.
1: Bola emon.
0: Intermezzo.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: Kita kembali lagi untuk Anda, Bang Naka, di menit-menit terakhir persuaan kita di acara Sapa Malam ya. Baik, untuk Anda, line telepon masih terbuka di malam hari ini untuk Anda ya, penelpon satu atau dua penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
1: Salam budaya, salam.
0: Kok bawa? Kemana aja nih kok?
1: Ini susah tempat jalur. Ini dokter.
0: Iya, good evening. Ini mau pagi nih.
1: Kita lagu langsung aja. How are you today? Are you still good today?
0: Oh, oke lah. Pokoknya very good, very well.
1: My sister.
0: She's very good, very well. Pokoknya.
1: Give my regard to give my salam to her.
0: Ya, oke. Okay.
1: Everything healthy, everything going like fine and lucky. Bisa lagunya opo dong dong opo salah.
0: Hah?
1: Dong dong opo salah.
0: Dong dong opo salah. Kalau lagu Jawa ya.
1: Iya.
0: Terus gitu aja.
1: Buat budak rak bisa keluarga. Pada kali kadoil rak sama Raja Yus di Jakarta Pak Jiban. Ada lagi itu Dr. Anto, Dr. Rati, Bapak Haji Abdurrahman dan keluarga Kak Farida Sembada. Ada lagi Palasa dan DLL dan lain-lain. Bapak Ibu udah uni, oh ya, wakdong ya. Bapak Ibu udah uni, everyday healthy, fine, everything going like first lucky. Especially Captain Kebersuara, including all other celebrity public Indonesia program for, I wish you all the best.
0: All the best.
1: Take care for your health. If you go, be careful, please. Have a great job and good lucky for you in this whole year. God, we bless you, we are family also. Thanks a lot, bye. Lagunya ada?
0: Ada dong.
1: Thanks a lot, my brother. And thank you, bye. God bless you.
0: Yo, bye-bye juga. Iya, satu penelpon terakhir ya di malam hari ini. Halo, siapa malam perempat?
2: Malam.
0: Malam. Masuk.
2: Iya, udah nih. Udah. Gua itu ini lah. Orang kan bahasa, orang kan nggak ngerti, orang nggak ngerti kan di mana gua ngomong gitu. Gua bahasa Inggris pening.
0: Ya udah lah, nggak apa-apa. Namanya penelpon kita macam-macam. Kaupun.
2: Kalau yang jago bahasa Inggris ya lah.
0: Itu kan salah kamu nggak ngerti, aku sih ngerti.
2: Iya cie, jago.
0: Udah langsung aja. Ini mau tutup kede nih, cemana?
2: Ya kemarin nggak masuk, susah masuknya.
0: Lagu apa? Coba.
2: Lagu jauh udah tadi ibu.
0: Betawi.
2: Request dari Edul Sembang, Edul Sembang Malioboro.
0: Malioboro.
2: Ada sajak yang indah Malioboro. Sajak cinta tentang engkau dan aku. Keliling-keliling naik becak di Malioboro.
0: Iya.
2: Aku tuh waktu kami Bapak PKL SMA Jakarta kan. Ngadat studi tour sama pacar kan naik becak keliling Malioboro.
0: Oke dah. Yuk. Iya. Oke, ini waktunya terbatas nih.
2: Bentar ya, yang aku tidur nih, yang aku. Bentar tidur lah, yang aku. Untuk ini. Kenapa ya?
0: Siapa?
2: Tuh Karin Letsu. Kan apa kabar, Karin? Untuk Sawani Jalan Romo, Mama Erza di Patumbak, Bang Jack, Tanyo Anom, suka kesuap yang cantik-cantik dan suami Japlonia, pacarnya Iwan Pales, Jalan Gaperta, untuk ini mantan Iwan Males Jalan Romo.
0: Iwan Males.
2: Iwan ini lain pacar Iwan Pales, lain mau mantannya Iwan Males.
0: Yuk, cepat yuk.
2: Untuk karena yang sebenarnya kamu baru.
0: Udah lah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Langsung menghilang. Yaudah, dua lagu sebagai tanda terakhir kita di malam hari ini ya. Selamat mendengarkan kembali untuk Anda.

0: Intermezzo.
1: Cep, apa Cep? Udah jangan ngelamun mulu, sini sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.

program Awatre Medan, Suara Budaya Nusantara. Baik Abang dan Kak, kesempatan hari ini tetap sudah kami menemani Anda untuk edisi siaran hari ini. Dan kami atas nama rekan kerja hari ini mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Kami akan kembali hadir menemani Anda mulai edisi besok mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa esok. Inilah program 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz, Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara, dan

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Medan. Kembali mengudara edisi Selasa 22 September 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Bengkak saatnya azan sholat subuh untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

I'm smiling!

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan, walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: nuansa.
1: Halo kakak Sani, kita bergabung bersama Persatu Medan dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk edisi Selasa 22 September 2026. Selamat mendengarkan.
2: Pendengar dan juga sahabat budaya,

0: Segera kita ikuti Mutiara Pagi edisi Selasa 22 September 2026 bersama Ustazah Nur Fadilah yang akan membawakan tema perbedaan antara hidup atau sekedar menjalani hari. Tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi kali ini, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943, juga melalui line telepon kami di 0618463133. Untuk itu, pendengar dan juga sahabat budaya, kita sudah terhubung dengan Ustazah. Langsung kita sapa terlebih dahulu.
1: Halo, Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam Kak Salsa.
1: Iya, apa kabarnya Ustazah pagi ini? Sehat?
2: Alhamdulillah, baik Kak. Kakak gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat juga Ustazah. Baik, dan tentunya Ustazah untuk Mutiara Pagi kita pagi ini dipersilakan untuk menyampaikan mukadimahnya.
2: Baik, terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, syukurillah, salatun wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan nikmatnya, dimulai dari nikmat iman, Islam, sehat, dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nafas, diberikan sehat, dan diberikan hidup. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak di yaumul mahsyar kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat RRI, para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita bangun pagi, berangkat kuliah, bekerja, lalu kita pulang, tidur, terus mengulang hal yang sama keesokan harinya. Hari silih berganti, minggu berganti, dan tahun berganti. Namun ada satu pertanyaan yang jarang sekali kita tanyakan kepada diri sendiri. Apakah aku benar-benar hidup? Atau hanya sekedar menjalani hari? Karena ternyata tidak semua orang yang bernafas sedang hidup. Ada yang tubuhnya bergerak, tetapi mimpinya mati. Ada pula usianya yang bertambah, tetapi dirinya tidak bertumbuh. Ada yang sibuk setiap hari, tetapi tidak tahu sedang menuju kemana arahnya. Allah juga udah ingetin kita nih dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Allah mengingatkan tentang tujuan hidup kita yang sebenarnya. Yaitu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi sobat RRI, para pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita melalui ayat ini. Mengingatkan bahwa hidup bukan sekedar menghabiskan waktu saja. Namun hidup adalah perjalanan menuju tujuan yang Allah tetapkan. Jadi ketika tujuan hidup hilang, maka aktivitas lainnya itu hanya sekedar rutinitas. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ketika bangun hanya karena alarm, belajar hanya karena tugas, bekerja hanya karena sebuah kebutuhan, dan beribadah mungkin hanya sekedar kebiasaan dan penggugur kewajiban saja. Padahal kita seorang muslim seharusnya hidup dengan kesadaran bahwa setiap detik memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat RRI, para pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.

sebuah kalimat yang cukup menampar. Kuburan itu dipenuhi orang-orang yang dulu berkata nanti saja. Nanti saja hijrahnya, nanti saja sedekahnya, nanti saja memperbaiki dirinya, dan nanti saja meminta maaf. Padahal, tidak ada seorang pun yang dijamin akan bertemu esok hari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum tuamu, masa sehatmu sebelum

0: fitrahnya manusia. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini itu sebagai khalifah, ya, sebagai khalifah pemimpin. Minimal untuk memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri untuk tetap berbuat baik, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi seharusnya apa? Fitrah kita sebagai manusia. Ya seharusnya kita menjaga lingkungan ini. Seharusnya kita menjaga nikmat yang udah Allah kasih. Ya bisa tinggal di negara yang aman, nyaman, bersih udaranya, itu sudah termasuk nikmat. Ya, karena kalau kita ingat ya saudara-saudara kita di sana, ya nggak usah kita jauh-jauh, saudara seiman kita yang lagi di Palestina, ya kan? Mereka tinggal di sebuah negara juga sama kayak kita, tapi bedanya negara mereka dijajah, mereka nggak ada kenyamanan hidup gitu kan? Nah, kita ini loh di negeri kita sendiri, tapi justru yang merusak adalah bangsa-bangsa itu sendiri, orang-orang kita sendiri. Nah, itu sebuah kezaliman yang luar biasa gitu kan. Nah, jadi na'udzubillah, semoga orang-orang yang termasuk merusak ya, semoga Allah berikan ganjarannya yang setimpal. Dan buat saudara-saudara kita yang saat ini tengah dilanda bencana, semoga Allah kuatkan, Allah beri kesabaran, Allah bantu dengan tangan-tangan manusia yang bisa membantu ya, yang turut ikut serta membantu mereka di sana. Ya barangkali itu Bu jawabannya, dikembalikan ke Kak Salsa.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu Ustazah, dipersilakan untuk menyampaikan doa penutup secara singkat. Silakan Ustazah.
0: Baik. Sahabat RRI, para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita tutup ya Mutiara Pagi ini dengan menadahkan tangan. Kita awali dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.

0: Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk itu, pendengar,
1: demikian Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini, dan nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: 88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda dan Kakak. Ya, pagi hari ini kembali pasti Najwa hadir menemani ruang dengar sahabat budaya di mana saja berada. Dan sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ada di Info Sumatera untuk hari ini di edisi Selasa 22 September 2026. Untuk itu pastikan sahabat budaya terus bersama Najwa di Permata FM Suara Budaya Nusantara.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 88,4 FM Perempat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Bang dan kakak, satu informasi yang dikutip dari laman rri.co.id. Pemerintah Kota Sibolga mengikuti entry meeting serentak pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau DTT kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara secara virtual di Aula Nusantara 1 Kantor Wali Kota Sibolga. Dan kegiatan tersebut juga diikuti oleh Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Marubaluman Tobing, bersama jajaran terkaitnya. Entry meeting dibuka oleh Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, dan juga diikuti oleh para kepala daerah seprovinsi Sumatera Utara. Dan apakah pemeriksaan DTT kepatuhan atas belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan pemeriksaan BPK untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam mengelola dan merealisasikan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pastikan apa kakak terus bersama Najwa, masih ada info semua selanjutnya. Untuk itu terus bersama kakak di Propon FM Suara Budaya Nusantara.
1: Megahertz Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 88,4 FM, Propat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya, Bang dan Kakak, Medan pagi hari ini. Dan di pukul 6 sampai 7 waktu Indonesia Barat nanti, kita ada di Info Sumatera Utara. Di satu informasi yang dikutip dari laman rri.co.id, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berharap Persatuan Pemuda Jawa atau Pandawa Indonesia terus berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan Sumut dan juga Indonesia yang semakin baik. Kontribusi tersebut dapat diwujudkan dengan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembangunan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dan pesan Gubernur Sumut tersebut disampaikan penjabat sekretaris daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor pada puncak perayaan Harmoni Milad ke-27 Pandawa Indonesia. Dan menurut Timur, Pemprov Sumut ini mendukung penuh pemberdayaan ekonomi lokal yang berperan sebagai motor utama dalam mempercepat pembangunan daerah. Salah satu bentuk dukungan tersebut yaitu memberikan kemudahan berupa pengurusan sertifikat halal gratis bagi para pelaku UMKM. Dan pastikan Abang Kakak terus bersama Najwa sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Prambat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Prambat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
0: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya? Intermezzo.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.
0: Ya sahabat budaya, masih ada satu informasi lagi ya menutup info sumut kita untuk hari ini. Dan ini tuh tentang kuliner ya. Pas sekali ya, janjinya sarapan pagi. Tapi ini lebih cocok dimakan biasanya siang atau malam sih. Kalau pagi kayaknya masih aneh ya. Jadi ini adalah mie sop nih abang dan kakak. Dan dikutip dari laman rri.co.id, asal muasal terciptanya mie sop atau sering disebut miso ini berakar dari perpaduan budaya antara kuliner Tionghoa, Melayu, dan juga Belanda di wilayah Sumatera Utara. Hidangan berkuah bening kaya rempah ini mulai berkembang dan juga menyebar luas sebagai makanan rakyat di pinggiran kota Medan sejak awal abad ke-19, sekitar tahun 1900-an, sebagaimana dimuat di laman Henryawan ya. Dan terciptanya miso ini tidak lepas dari pencampuran budaya yang melekat kuat di wilayah pesisir Sumatera kala itu, diantaranya budaya Tionghoa membawa pengaruh teknik pembuatan dan juga penyajian mie, bakmi, baik mie kuning, bihun maupun kue tiaw. Kemudian, budaya Melayu memberikan sentuhan kekayaan rempah-rempah lokal yang kuat pada kuahnya, dan terakhir budaya Belanda yang mempengaruhi adopsi hidangan berbasis sup atau kaldu daging yang populer di era kolonial seperti dirilis di laman budaya Indonesia. Dan sajian ini pertama kali dipopulerkan oleh para pedagang Tionghoa Indonesia di Medan. Dan mereka juga mengawinkan teknik membuat sup kaldu bening khas Tionghoa dengan mie, lalu menyesuaikan dengan lidah masyarakat setempat. Dan penyesuaian ini dilakukan dengan memasukkan kekayaan rempah-rempah Nusantara yang biasa digunakan dalam masakan Melayu sebagaimana dimuat dari laman Henryawan tadi. Dan pasti kan terus bersama aja Bang dan Kakak, setelah ini kita ada hari ini dalam sejarah. Untuk itu terus bersama kami di Prompat FM, suara budaya Nusantara.